0: mbape chitwa machibesa didi kulimo sena kutivesera mbwenye tabwera machibesi ningano ndini wano nzuluweru anaziwemwe midzizi osene anafotokoza kukundu kwa programe mbape chitwa ndini wano nzuluweru mbwenye mkadandiva no mbwenye sikulonga kuti pidandive mwino nkulongera kuti opa nangu peneni pendi malira tai ndinapyo sope kamu ninga kuti ndipanyumba panyumba pasakana mipingu panangu pasa vantu kupa panangu satani mipingu mizina kama midzi sawa sawamu na kunombo pilipombe kada nipande mkanivemu no mbwe ningatepa na zona bono kuti ne ndimange da sieni chakachidama doyo na mundumbo zitai mbiti konda basa anapia na apai ya mae na anangu anakapa nyumba mbiti ya kweni mbiti konda kupizo kuti pinajiwa pisafunika pipaturi basa mbwe tinga konda kupipatira basa kabi chinafunaji watai nkabi chinafuna bwena pezi tai mbwenye kupisa na mazi tingi tiendi kukepepi ndipi satipasa mpamvu ya kulongera kuti mangwana tinazona pia kuina napi mbwenye mindi konda kudembuka machibesi ningano gwape chito gwape chitwa pechitwa mamuna na nkaza kali pa nyumba pao pa kukala pa nyumba mamuna kapata basa nkazimu sazo kuti pa nyumbambo basambu ya nkazimu sibasi base kwenda kumunda tai ule na konda gomezi na kufunza mabuku wa kwenda kushkola asenda mbu kumunda kule nkubasa ponto kubasa kule nkumunda uya na padinyeru kubasa asenda kagula mapemanga uyumbo na sweka anakana mapemanga mbo asapaswa mbu dinyeru ninepi kuti anakonda kwenda kumunda asenda kubasa anakonda kwenda kubasa asenda kumunda sikuti muhuri mwao tianyo zikuti wa iwe basako ndwe kamponesa kamwenda kumunda wa iu so basako sonja kwenda nja kwenda kapata basa tae anapata basa nda kumunda ndi sawa sawa chinapatireu ndi chibodzi cheni ningatene paledi mamu nakapata basa nkazimba kenda basa kumunda na pinango ningatene pali mamu nangenda kubasa ngabwira pa nyumba ngamatambira pa mwezi akafika pa nyumba kupangisa mamu nachi dinyeri yonsene ora nyamikia dinyeri ndatambira kubasa watambira nkutandi wa kwena pampeti ningapakama kubusa dinyeri ile lengeswa pepe ningapina funikirira ningasadzwa ningamidzizini midzidze mashkola pia mamushira, pia makaderno, pia malapi, pia makaneta, makamaka, pia sendi, pia safunika, maapasira nani nga muna funika. Ukani sambu kazaneu, ndende, wankazi na mamuna. Ndiye msambu kazaneu, mbaka hapa nyumba pao. Ya kani nga tene palu, kwa sadzo kuti panyumba, tinga, makamaka panyumba, tinga zolowere sa machitiro panyumba, penu ndi mamuna, mba zolowere sa nankazaji kuchitiro makamaka mapungululu. Ansima, nsima mbiku kwa pangono mazi mbakaninga kuinjipira pangono mbapungula pondo mbekapishuka mbapasa mamunachi nkungusiri mwakama pepiri mamuna sakaninga kosa zolera pananga kampa na chibamba yambo chakuocha mbapasa mamunachembo pepa mamuna sakaninga kuzolera uno nilangwa kutininkazanga ni mama ne kutinkazi kunsira poko teshuka mapiachi na kuibwira mbakoneta ninga pepi na funa purike iwe nkazi tinkulangana pa mimba tinkilangana pa nchombo pa mamunaku ungapona panchomo patukumba nkulonga kuti uno ninkazanga na mama. Mbu ungapona pali kade uno nkulonga kuti sinkazanga ni mama tani ni mundu ufuna kuti wafuna kuti sakira pina nguponu mini kwenye kupinyeze kundi pisaki. Pina sakisa ni ninji. Pina sakisa kupina funia upanyumba unga chimwana kupirongo. Sa inabia kunenda purike u mamuno sasaka ndiwe nkazi ita kusakiwa. Ninebu kuti mamuna asaka pasogo lukata mpina funia sasaka ndiye. Ningatene paledi azakaladi pa kukala pale wa taona kuti makaliro azachinja tani. Mamu na sadzwa mizi ziningenu. Si antu makamaka nakana mamu nao mbozeni tani. Anakamu na mamu nao mbozeni makomboleru songwa kuti mulungu alipana iu. Azinja andu wa safira maso. Na kona pintu, pio kona kana ngomu, pasogulupati, mbazanyezi rabonu kuti nipano. Nda pwaza pindi pyanga pikaitene na manjaje kena nzeruzaji kona kufesera mwadina kulanzika na matsenzo akusweka ponto. Ningatene pali mamuna akabwera pa nyumba angabwera pa nyumba mbachita ningansambu bodzeno pangisa nkazachi dinyerwache kazira kakamuninga ningokudzolerambo purike nkazi anachita marembo mukuna mamunache mamunambo sitira marembo mukuna nkazachembo asadzwa nkazanga chakuti ningachigula mutepambo tau nkazanga nakomera na chombo asitomunda mukazachembo ningatene pali akaladi pa kukala mamuna sadzwa kubasa na pinango pana ndi mwembo akazimbo kumichera na pinango musa nyingesa na pepezi panangu difembo munambu mabasamu na pinagombu. Sasa nyingesa na pepezi mbu. Mamu na zatoma reureu kulongira kutintamu. Zatoma kutangu timwendui wa muzu wa ntsa. Aneta mwendui wa muzu wa ntsanga siamuna siakazi basi nefenembo wa munambu. Tisachita. Ningatenepa li mamu na zaka reureu wa zonambu. Nyonga makamaki china mwona tachachembo. Shinda chembo akitane mwendui wa ntsanga ui wa muzu. Ningatenepa langenda panyumba gamba apangisa ngatambira nkazate gamba apangisa madinyeru pia nseni pene. Nkasa ngeta kuti akwata dinyeru mbaika pa pamutu papa ni keo pali. Nkasa ngeta nkodo lude openi kwena kumazi openi kwena mjira zinango. Mamu nangasala samba sula pono panangu chuminyawa pepo mbakwata opanangu chikinyento pepo mbakwata. Nkasa ngazabu wana kusaka kuti pida mapasirempa kutendeka guli nkazuli. Pepo anga indakalengesa dinyeru kegumana kuti dinyeru kali ya ponzo. Tinipali pepa katoma kujesa na mata. Mamu nanga ndiniji pida kambeti zunguli ya pano panyumba pano. Kalene pi kachitika pepi tai. Kalendi kali mwakufirana, kalendi pensebi kali mwakundendemira. Lendi mwakono kaninga mhomu mwachi, tangu achi njanji mamunanga. Pepa li akajesana di matadi, pepa li pakoneka kulongalonga pa nyumba, na tangu tijaka toma kusiana, na kutimamuna, akalimbuna na shinde achi kunja. Nkazachi, akapizu watai, so tinga kakutina pina kukunja. Sebi ni mundu nkazatu pa nyumba, peni mamunata pa nyumba. Asa nyingwa na machitiru, tepa toma nyingwa na kona dinyeru kusololo kuli, akatoma nyingwa nkazi kutinkabi. Chiripo, ngabi nkazanga, panu sono kutipana kupachisa panu, alipo anya kuchenjera makamaka. Alipo anangu anya kuchenjera dokampisa, asaka anandusi, asaka ananyoka sandala, majako kutinao. Pachisa panu kazanga tikutolerwa, chipu na chipu, panu kakapanu, apaloseni, ama kulapezi panu, ama afunza mashukola, mbena mabasamo, mbena mizimao. Pepe kachiti katai, mbwe sona kutipachisa panu nkazanga. Mwa alipu nya kuchenjera, panangu anatizungulia mbati kwa tradinyeru, mkati mwa masaniku. O penu nantusi, o penu makamaka na nyoke ya ndala. Pepe lede pikali pintu pia kukanzana mamuna na nkazi. Mbwe nyi nkazi zaneta kutuwa mamunanga. Pana tipioni mwadisi, panangu tikuzungulia adi pa nyumba panu. Mbwe na tomefambu, tomekubisaka tipioni. Ntimumwe nedi. Pepe lede, mamuna, kwa mundi mamuna. Sazizo kutipanangu. Alipo anangombo manganga anonadi veridade. Alipo manganga anangombo anyansekera kuja. Nganga wa veridade nkabi kapanangu kwa tamapumata, kwa tapianjipa, kwa zamanungu. Pepe ni mizimu nkabi kutawiri. Sanzi wa manganga makamaka asa kwa tamfuta, mizi mapikiwa, mizi kwa ngona, mwemu mkamui kwa ndobo. Pepe ni pinazi kuti unoyo ndiye nganga mba kwa zamafuta manungu mwachi. Nganga nkabi kaperfumi. Ndikwenda pera, nganga nkabi kapumada, nganga nkabi jita desfilizu, uno singa angatai, uno ndi negosiati, ni nyamalonda. Anyamalonda mana anokuti, iwa sakujera dinyero, mbakonda kulonga peveridade, anamba nyamalonda. Mbona nzacha litimbu, alinyato, mbakonda kumvera nsisi, mbakonda kufunza kuti, pana toma na iu pangono hapa ndipase, unga zaka la mwadidi, na zaku malisira, nkabi, alonga ndipasiretu dinyero, kasanzo kuti ndipasiretu dinyeri. Wawanga, udawanga, unapiziura ndiwe, ini kundianga ndaje. Kapepe, simu machitai, purikepe. Safunika kuti nzaku wanga vakupa, pikalimbu sawa sawa ninga iwe nguti. Kwa ninzanga na vakupo, ini panombu, dakaninga ndini, nditani, pepe nguti. Tinapasira na ntima wa sipanji, napasira na ntima wa kufunana. Ande, mulu nga napatika na mundu pida mpasa hii. Gwara nkulongera kuti, iwa paswambo, pia kupeza abali yako, penu nduwe mprofeta, penu nduwe nganga. Safuna ambu jitambu ntengu, burike munda nabwela anaza kukonza kusikute, kuzera kufesta, kuzera nyato. Nyato ninga yaji. Safunika kuti wemu, umonembu munyato tengu. Iwe mangwana ndiwe mundu, piripombi na zafunembu kuna nza kombu. Anaza kupeza ambu. Iye ngangkonza mba wanga, nkabi kukuduwala. Mboi ningatine palepe za itikada zenda kwa nganga, fika pepale ngutifuandobu. Alipo manganga, desalteza, anaonadi madidi, nena dinyere, panangu piku, deshi milionji, kinzi milionji, cinco milionji. 2,3,4 tae, pana nguna 500 metikaji, pana nguna 150, pana nguna 250. Munto veridadi mba wangu, mbupipoka nyabonu kutini nga mandi pepidi, tangundi munto veridadi. Ninga tenepaledi ya zaenda pa kwenye kwekule za nkumanadi, ifta buwena panu, atonda zira mapoka pa nyumba panu, pa nyumba patu 2,3,4 mtikukanzana. Ama munanga tabalana anosene, majikukaza ifi na kunendefi chinchinu. Sitenepaluta chinchi nukunu shatona kuti makaliro kwa namba chinchi. Penu kutipanangu. Na sikoloni idapita pakatishi ya mavundula makaliro. Akutali aliduzi. Anyaduzi alikutali. Anyakuchenjera aliduzi. Anyakuchenjera nangu alikutali. Pendi pebile lipasa kuti panjuba patu nkabi virana. Ukutafuna uzaone ta. Na maswatu tuone kuti. Ndi ninji chinatifuta panjuba patu. Ningateni paledi. Wa yembo. Nya kukonzambu nganga tu, wa pepe basi ifendi basatu, mwapifa nandu kutifu sapata basi, wa basa yaku isawoneka. Yunga kagu sapata basi didi, ngabi kwata chintemba, open kwata panangu chidudu, kuikapanjira, panangu kwa malemba, kutuku onani kuna ngango kuti, o ukupenu onani kuna pia kuti tai. Andra sakudzera na basa yako na patayo ndi natuwele. Iyu nga kaku tusamene, nga haku kuna mbulalikine, ini ndi samene, tai. Iyu nga kau salima, nga haku na mbulalikine, wa ini ndi salime, tai. Pero nga kusapata basa yako, pisafunika kuilalikine, tai. Pisafunika, andu mbona basa yako, mba itowera. Pepe nukuti munda kupata basa ya koneka. Sikuti kuna mbulalikine, ini musandiziwa, akwa kuti kuna pekuti, tai, tai, tai. Andra napata mabasa nawa. Ndi ando kana mbiri, mbiri yao, nja kufekera, tangu basawu isaoneka. Ngabi lembiwa tai pepe, kulemba kuti, ndiziwike. Kudziwika kwa itakutitani. Iu sosa dziwika, kana basaku inapatewe. Ningatini pale, ndimo mwenedi azapiturade kumisolo, nganga zalonga kuti. Ndimo mwene pai, panu mabwela, mwene kulonga kuti kunyumba kwanu. O panangu, kuna mundu alikugona pamfumba. O penu kunyumba kwanu, kuna mundu panangu, alipanangu, anantende kufamba nayo, ngabi. Panyumba pano panemwe ndi mapoka nemwe pai anachita nemwe mankazano na imwe kapwini tepa ndikufunza pono kodi wanu nango mkazano nango mwansi yakupi ninganga kufunza pai ali mkazano nango mwansi yakupi ndakona ni mabwena wankulu pano wangona sala kuti wa ini nkhabi mkazano nango tai wa pai longani mwadidi pana upende mkena mkende muli mba mubisiru tani tani sininga panu tai pano pasa kunzula penseni pano pano ndini nganga nkunzula pano. Munga kama bisa pindu piano, pano bisa kunzuka. Tepa mbwira pano, imo mbwira ni. Mayada mbwira ni imo andi nkulu. Wanu wangoni imwe. Chikwamachanja, ngijini chikwamachanga, chapakundu. Halikubi, munga funa kutu mbwira pano, wira nweni, papioseni, mpokane, inakana nemu kunyumba kwano, ilitani iyo, imale. Pepa, paitole, sikakwa. Cha, nkazusha ndonadi. Ande, mapiona, tepa njakulongeka. Sikakwa. Mkasa chemu ndepinongemu. Iwa longa kwende. Mwanambo jabu. Iu nkabi longa tae. Konga kutini ndina nkase. Mutunisha kutipa nyumba panga. Pepa pasakwatiwa nyoka zanga na ndala. Pepa lipa nyumba panga. Pepa lipa napanango. Pana makamaka. Ntusi za kutolera. Ntusi na we iwe. Iu nankazi wakunja. Ninda tomakali kumfa. Iwe nkafu na longa. Dinyeri mvei kukuti. Dinyoke ndale na kwata. Nkwa na kwata dinyeru. Ndiu kwa nakapasa shindaku. Nkaku nifunza rai. Weza kutipepi nkabu. Longa kwende. Oh, pepa za sishoku za. Mkazi likuna mamunaji. Shoko di pepa ledi mamuna di zezezeze. Wadi kopa kopa msitoli. Wapa, longani mwadidi. Wapa, padi ja simo, simo, simo, simo, simo, simo. Patanyandu, patanyandu, mbikalibozi, mbikalibozi. Taote nipa ledi ya zakaradibozidi. Nditani, wandi momwe nedi, nedi. Wani kachimwana kupironga pa nyumba. Komu ni nkazanga pa ningapironga tepa. Wana kaninga kutinda ipa. Tapai, mwatani muna pasankazi kwa ngutinkazi pa nyumba na mulomu. Hana mulo muta imu apifuna mwaferidade. Longani ye ndi nkazano. Anenda kakusembirani. Nweko leko ngotua panyumba padi nyeri kakupaseni kale niri. Ja chinchi unesiana. Tangunipa chipanyumba pandi satolero. Pana panyumba pandi panandusi. Tai. Si mwafuna nkazu nangu. Upodu wafuna wili ya tatu yu ndu imamuna. Unalonga. Nweko neka longa icho. Kweneka longa icho. Tai, tai. Longa kutindi na nkazu nangu. Indi nenda kansemba. Iwe ndipi leru kundibisira kutinkabi. Dinyeri kakupaseni kale niri nkabi kwa nanavi. Tangu ikuti. Chinchi nusha, epa ndi kumabera pasona panu, panandusi, upana pananyoka sandala, tai, iyo longa jafiritadi. Agora nkasa nongwa kutuyu ni nkazaku. Simumeni, tai? Pepa ledi, wambi kalibozi, mbi kalibozi, ningatene pale, iyo mba zamara itepadi, busa dinyeru za chemu, mba mpasambu nganga, tepa mba zendambu kunyumba kwao, fika kwa kuledi kunyumba, chimilisa na familia, tutuwa kilu, panu tikane sana, kunye sana, ndi tepa, tepa, tepa. Pai, ndi mumweni, wandi mumweni, nusei kwanu. Impodia longa, nefuna kupasa nkanzo pa nyumba panu. Chini cha panyumba cha kufirana. Tepa neka ninga ni mwimba vyo mdi umamuna nkulu penseni. Nga hapa samanyazi pino ngemu tepa langanani. Penza patikiri yoko. Pini pekuti nepo dia kwenda kuli mbidonga na veritadi. Kwa tepa lembi za kalebozi. Nde kulonga tikuyerusa kunemu familia. Longani veritadi ninge nafunika pe panyumba. Panyumba si umamuna funa nkazi. Mpedidu kaina nkazi mbozo penu awiri. Atatu. Mpika ninga pindi penjira. Tangu ni mizize kunesa. Yusonga kutepa. Ndi kwenda kachekera mpunga. Kuntota, kwa nukunende ukachekera mpunga kule, kuchekera kuminga. Nimizize kunesa, pana mpasaita na kazi reu reu, buka panu kuenda nshopi, kwenda katuwele ya makami yao. Tengwa chinjanji, mizizi njine kulima. Iwa suiradi penseni, kwa nibasaku inakaya ugulisa manungu wako. Manungu bida pasongu, pasirongu tupara ugulisa manungu wako. Kabe, wona base nangu nkabe, pata paza, mbwenda kumunda, peno fura kwenda nyamatanda, mbwenda kalima, peno fura kwenda ruadimingu, mbwenda kalima, peno fura kwenda ntuchira, mbwenda kalima mapemanga, ukaka, penseni pina funika. Wamalo cherengyaku, openo sakamunda mandruzi na ndima zinangu, wama nawe kwenda mbupangisa manungu wako, Manungo seni makwena mbalemba lemba nyankalizi tanitana nyankalema lema munduoni nipano. Manungwawa siyakutai manungwawa mbamulungu. Akuchita mwendo ngabi patanizo. Mkono ngabi patanizo. Manungwa kwe niwe usazama akuma. Pida marembo lembeo manungu wako ulu nga zafakupa. Pioseni pisa ma bunyala pioseni peni pidi. Newo nekapa kada lembewe pale nkabe. Mbupasandu mikanzo. Zua ikulu ningenu mbotera pontu. Zua iwe mbusekwa pachisa. Mbakuseka pontu. Mpedidi kusaka njira zinangu za kutiwa upurumukinazo. Peni ndiwe mbalanga wa mamuna. Peni ndiwe mwanankazianga. Kusaka njira sadidi za kulungama za kupasa upezo kwenda kusogoro. Mbwenyine ndinalimida panu machibesi ningano. Mbwenye nango songa kutuwa, nga machi tanga chachi, kaino tanguati ndi ninji ponu kabi feka. Ledu tabwere kuzala musira na pekale, pidamala tae tinapi kunu. Tepano, ine ndi nalimira pano, mbwenye, likuwa nisembu kuna kuti anzangambo, apitembu na mpandoa tubo zeno pano paraju Mosambiki, pano pana malangiru mazinji, mwambo kutipeza, misangani, pizinji, pano, pisapita na pano. Towera kutipia ruzifi, mpisa muna kare muli, para titowere njira ya kulungama, tikwanisa kupata piri peseni pina kondesi kukwanisa kupata. Ndina ipyo, ini tepa ndi kutawuka pampando ningono, mbwenye, machibesi ningano kakanemwe pakaluta uno, anave machibesi ningano, ndini wano nzoloweru wa kuzuwika na zine shiku tasikani. Mbwenye numeranga njatu ya kalikari basine ya woyitu 4, woyitu 4, 791, 797, 7. Njibodze ni basi, sida chinja tae, podi chinja telefoni ntokozi, mbwenye numero njibodze, gope za kudodo mesana, kutuwa, wora, tiku uligadi, kulonga numerishi, numeri tae, yanga njibodze. Mbwenye machibesi ningano pontu, pinafemwe paduzi na kutari, akandi toko sera kabanga machibesi ningano, mbamumfa, mbazipa, akandi toko sera machibesi ningano, ndi mbaliatu, ndi mwanatu, mbuya luishi, marijani, ndi ekumichi ni machibesi ningano, mbwenye tinati muiriatu ndifi datangana itankano ningachino, tepa mbitikona kudembuka tinati kuti salani. Mbwenye muna dodomesene, muna ndilekerera, muna komesene ndi makolokoto imu inaine, tango muntu onseni manukumache, ana madazi. Madazi kupangisa kutifi tonseni, tifianda kudawa, tinali kuti muiri matu, salani, tinazo unana sumane na funakuza, mulu mbanga za tipa sampamfu.
1: Akali mbuya shiku tasikane tinanzizi ushano kumachibesi na mapindi makumatatu na manomu 5 horas na 37 minutos mbativene kuimba kwa Ache Sangasi.

0: funky rana.
1: Ini ndapereka takuta kakamwe kuna imo seni madabwera panu pansiku wa lero. Ndapereka takuta kulebana muzone na kuvera kuti radio Musambiki papinda kulangana kupangirana. Abwera panu pachisachino kuza kacheza na mbomba. Ini nzizono na kupangana kutitabwera antwa kwa na shanu, bukabera, mpaka kuno na pinda kulangana kupangirana. Pakutoma tina Rogero Matraya. Ndiye adalimirira nsoko wa radio Musambiki. Ndi nkadamu analimirira malokotore a Radio Musambiki kubeira kubulukira pa malongero chiputigizi chisena na chindau nsoko ono ndi pontu kulimirira tabwera mpontu na nzatu malongero chiputigizi zina chindikino Monteiro alabwera na ife tabwera na Bartolomeu Antonio Funyo ndi mpalu shwalizololo hapa ndi mpati basa wa Radio Musambiki pontu tabwera ambu na nyokutekenya motokala zina chindi Said Kamisa na pindi kulangana kupangirana ine pa malongero chisena Nini Joki Sombe, lukutore. Tukugumanika na antu wakusiana siana lipano. Mhedili tifambe pangonu tichezi nao.
2: Shwala lukazo tusuka mutri kupindire mkati mshiru nga shere shunuzi kurangana kupengirana kufira mtundo uwari kama unosi sakatukwa muno mjistritu yokaya. Hapa ndina maine valikuru dudu mkula ngaliriri. Zina.
3: Veronica Betoni.
2: Maine Veronica Betoni. Mananga kuti mnuva mtundo kaya. Kaya shikaya, tika. Magumiso nini pano pakaya?
3: Ndaguma kuno, ndaguma na hondo. Mm-hmm. Tobuda kutika, mwetenta treji, ndaguma pano pakaya, kumemenyu wa hondo buka kwenda Malawi. Malawi ndapira magori gumi.

0: mwanyikiro kulimbumba mwanseni mwanatiba nsikwelero bwera kudaiteni muno mu studio yeri misidadzande kataenda dzananza anga pambodzi nanzache analongeka dzinache
1: ine zinanga ninezera lakazinjezera ndikupanga nenebota
2: ndimwe nansanga ndimwe yakuvhara dzimosambiki panzizomu kuvena ngopinde mabasa malongero ntsena ya mwamba kuti pedza pantsiku yalero ine zinanga ndini Markeza Marko ne mwansenta mbirani mkono maji
0: Ine anaitsogolera programa dzinanga ndine Dominga Emmanuel Nziza ndine mbandi anapata nchinu kule ndi Luigi Marijani
2: na Carla Kumbi
0: programa ya dzesefa safana tidziwe udidi na uipe wamamuna presentering shamwali achi wakubasa peno wakupi kuti uyu ndi shamwali yanga panango na dzandona swipiro atane ndikhali pa nyumba pacho ndi shamwali yanga kwa chikazimu nditepo uyu ndi shamwali yango panango tapfunza tansene shikola atane tisasindekana ntsene uyu ndi shamwali yanga mbu presentaris anthu nonganana agora funa tidziwe udidi na uipi wakubulukira kwa pinthu pa pepi Anzanga
1: ndimomwene ninga mai Dominga atifungulira mwambo kuti peza ninga tamalonga mazina athu munditinepa kuti udidi ngumbeka tinepa ine ndina nkazanga mbali presentation shamwali yanga shamwali yanga mbo mbakitambo respect nkazanga ta uyu ndinga shamwali yanga mbango pambo ninga ngata shamwali yache Se pindi pinango. Ne, uno ndi udidi. Ndi nkazimbu. Pote presentarimbu mamunache. Kuto ule, mpalule, ndikafuza na pozo shkola. Ya kambu, ndikafuza pozo zipene. Ndi mkazanga. Wajitame didi, tangu ndi shamula kushkola tani. Se one kanchi, se one ka problema. Uno, unolene udidi mbuno. Ngabe udina unakona onene tani.
0: Ine mbunalonga hapa kukoti kuprezentari shamwali mkwadidi maningi nonga na ine tepo kodi prezentari mamunanga ungenda mbu kubasa pana ndeni kachedzamu ndi apo mwanachiri mudzule ndushu mwapibva paya mangwana pana mwana dzao na njira tani ndenza ngambu anachedza na inemu ateta kula tonseni tafunza tonseni shamwali angono pana ngombu kuchimunambu machibebe nzangoshi tapata maji tansene basa Ate nalero ndi shamwali athu. Panango mwana dzaona panjira podi kwa mwanyika. Wono uyu ndi shamwali yangambo ananyindenembo ngono wombushi. Pepi ndi pinthu pya didi maningi. Ipisa mango bale anangwa songa ndiye kuti dziwani mbo pa nyumba mudzadziwe mbo nkazangambo tani tera akazi atani adziwani. Ife amuna tatoma kale. Agora akazimbo. Teko tiatani apatane mbo pa ubalembo tera kuti ubalo tani ukule. Udidi nguno wakudziwisana. Panango wagwero na chidengwa pakati panjira mkazi shamwali alikupita analangana she mamunanga dere ndi presenter kuti uyu ndi shamwali anga nawe uya natabuka orebo dzene podi ligalili nkazachi machingana mamunano kuno tepa tepa udidu sabulukira pepa panangombo kwa chikazimbo nditepombo kwaza paingana mkazano pano nditepa tepa panango bata kuya mpata che mbonye machibebe kuno akuchecherezwa udidu sabulukira pepo kudziwana uyu dziwa mamuna wanzache uyumbu dziwambo nkazi shamwali wankazi chemu udidi usabulukira pepo udidu achepa maji tende chene
2: ndimwena nsanga malonga pindu pizinji ndapiva pensa pilongemwe mbwenyini ndinatimizama na mafala mangazi tangu pizinji mopilonga kuti dziwana ndi pindu pinampya didi kakamwe Tinga pangisana kuti ushiningana, ushininkazanga, uli ndi mamunanga, pepi ndi pintu ya didi ando sakamba dziwana, sakanonga ndu ubali tepa jamu kwa natu. Tangu antu anga konda dziwana, panangu anga wanana njira, asazika sholana pia tangu anu anga dziwana. Kukundikunangu panangu anapia na atweni, na kukonda dziwana na ubali nangu, asazika sembana mkwa natu. Udidi wache. Wakupangisana kutushi ningana, uyu ndi mbali, uyu ndi shamwali, uyu ndi nkazanga, uyu udiduachi ulipie po anda sakamba dzwana, nga wanana njira, uyu ndi nkazwanzanga kubasa ushtipa. Adipangisa ntsiku zilimona, udidi nduno, male kakahaka ntandambu ya mwenye na kumwona na kumpangizwa kutushi ni nkazwangana, yipepo angamwona njira, asantundampa ona sapidzwa kutu ushu, ndapangisa kani nkazwangana mkwona tu, udiduachi ndipepi. kuna na pianato na balefe, tisafuna tia pangizi kutuwe ndi mbalo kuti, tuila mangwana kwenda kuzaka sembana, mangwana kwenda kuzaka sirira na nchira mwana tu, tangu tinga kwenda kwa pangisa kutuwe ningana, anazika sembana, panangu anazika sirira na mwana famba mkwana tu, hii ndika puna longa na mafala na nzanga.
0: Tagwera nkui panzanga.
1: Ah, ni bumi na ifan tapita uipi ne? Kazinji kene uipi ndio unaingia maningi habari kufunika mwezi visera. Eh, tikolonga uipi anangu ngabi kozo ngabi kozo. Kuti ini mana ini bana lipange senza anga shamole angosho wakubasa pende shamanga ukupi wa ukupi. Kuta maona mbani shamwali. Mkazanga mbushu. Mewanga upa nyumba mbushu amaye mbale mbale basi pepa jang kazanga dangulisa tangu ya njanji tangu ano sena kuipa ngafuna kupangiswa kupangiswa chizungu apresenta ne kulonga zine kuti pai uju ni kazanga mai uju ni mamunanga uju ni mamunanga hii Pisa ba ndonga, tapa ndonga. Pana mamunole, ne akapengeza kuti, kata shamalake, anadani, anansiri ya tae. Pana anapelekeka ndiyele ni nkazi. Pelekeka, ne? Iwe, tina muna kumana, si? Ne nkazi pa ishe ni mwe, si? Nini pano, alapete mo diyele kumana kula, si? Nini pano, si? Mama mwe kwenda kupi, ni kwendoku. Si imu mumlanga ndi mushamaliacha si kama ndani kama atambia lini kunywele sababu ukulunga chape kunyumba kwako yeye mamuno anakitanje anapata anabusa sema kupasa mbondo mpata mbondo hizi ndio kazini mwenye telefoni kulipata ni mamuna hiyo wanungunyina yeye mamuna bila kupresentaria alikupresentara ulonga pe kunyumba kwako tai akupendale ninga shamwali mbapo iwe dina ona naye walonga pionsene bekuti mamunanga pile mamuna ule shamwali mamunako apita ampata mbuto mbani ndiwe nda imbidi kuti ife ababa na wamai tika presentare tikone nyezira pinango Ale ndiko mama amulana ngafuna presenta ngaza muna chintu basha kumpangisa basi huyu ningazanga ji ana ngoza kana na chimuti nkana mezima ndonga mizimu isaoneka maningi tanga nkazi fambana na shamwa ya mamunachi mamunambo shafambana nkaza mamunachi mamunambo safambo pia mizimu psikitika maningi tangu ya njanji Tangu ifi anto ngambi jadidi. Polisi anango ngafuna kuti nkatache apangise muntu. Asakupa penepe. Uno nduu ipi maningi. Mbedidi kuti ini nikapangiso na sheni. Pailakasi. Mangazanga ndushu. Onkazanga mbushu. Ine safuna dilemeze. Nkazi pe sheni. Ninkazi anonganyane kuradio. Ninkazi alipangisa. Alipangise. Alipa satae. Ini baru jawab apa? Ia kata jawab apa? Masa turu, kami ni mungkin mukunyum bangga, mama mukunyum bangga, duduk bawa lekuk, pensyen yang kami itu, ugu nak kalungkanj, bebe duipi maningi, uno naifi, uno duipi, meni ni kuti, iwe kan siapa nak kubasa, siapa nak kutiki, siapa nak wabani, banyak kutiki bilang banyak,
0: popansa,
1: siapa nak okupopansa. Nishema sio kupapansa mbapo imu ndi mushema kupapansa mukote na muna au mukote na kazi mbedidi anyema mbulero akupangane kuti lero pepi mbya kuipa apa ina mai mbekuipa tangu kupangiswa besheni au mai domingo pote kai infirmera ne ndi infirmera ile ndi ndenda ku hospital andiona anonga si paila kasule Ndi nkaza wale alapangisweni. Mama apita ni hapa. Nebe nidi? Mbenidi benebe. Kupangisa pada mangwana akupeze munyato mule. Akupeze jenango pole tabuka. si ni nkaze pengano sho ne mamuna pengano sho mwele mule ne ni mamule ni mwele ni maji makamaka uipe usoneka maningi kuna antu anakita anasira kana na chintu anasira amuna na chintu
2: ndi mumweni pensenta piva uipe ulipodi hapa uipe tangu midzidzino amuna zinchi asafuna maningi akaza mabanja azinchi amuna zinchi chinchino asapreciare panangu asafuna akaza mabanja twira asensiki nawo yinka zula ngataira pensene angaenda kwe kumamuna kuncha kule asaenda kadungunya pyachi pensene changu yasafuna khulupiri na mamuna otipa angafika kwe kwasanga kuipa kwa mamunachi a mamunanga a andiko kana embu tangu ndi mamuna mpyachi tipa uno nkhabi kondipita mwadidi muntema mwanga sapizwa ndabala naye na piano mbwenya chimamuna chiri ne chita madispesa pa nyumba nkhabi mbapo pepe ndi nzeru zakuipa tangu ndi azinji chinchenu tinga presentari nkazati kutundi nkazanga oitepa pepa sapatiratu kuna ufuna wonane naye basi nkazulu kunyada kunyada bwirani kunti chezi pangono mzanga kweko anzano enda kubasa lero mbapo teneka mwambu cha kutondola pano makiyoshi chinchino anga munu munzinda ndidala angafika mwe mumbari mule anagulira cerveja nemwa mamunachi kunyumba nkakumwesa bibida tai mbwenye nonga shamwali pano nonga kolega kubasa wa mamunachi ndiye senda kangulira cha kumwa mwe mumbari mule anamwa mwemu bukapepwa tendeni mkono dzweru mutepa kuna nsuku iko angafika mkwe ku mkono dzweru kule ndikwe kunenda akaita penseni kwe kumkwana tu unondu ipi nanga pidonga nsanga unondu ipi bweranti lemezi nkazwa nsatu atipangisa ndi mumu achita mwadidi mbwenye alipa nango saita kolariri tumemu kolari nenda na iu basi safana tukone mbwini akazimbo chinchinu asiana na mitima ya usha ame watu akali ali ame watu hakatawira pepi tai mamunacha kalimbozi basi mbwenye chinchinu mba kazi chinchinu basi male anga gonesa kose pepo au wankwadisa pepo nkazi wakulega kubasa mkona tu. Zezo ndi nzeru za kuipa nzanga.
0: Ina timidzambu mwe muna pita na nzanga kuti. Pina kupereza risini kuti mamunanga nduyu. Suku kubunda kuti iwe unkwatembo mhabi. Kukupereza ntarisi iwe nonga mbali anga ui ndi kunyaduako. Kuti panango na zamona panjira pape unadziwa ui ni mamunachidi mingoi. Iwe mbo. Unga presenta disimbu shamwali ya unga presenta disinka zako kuna shamwali ya kusikoti shamwali ya kule akwate mbunga zako tae tera koti ya tani mangwana panango ngadzwi kambani anafuna pedza mundu pakati panjira panango asidenti ya chitika iya lukupita anaona shi ui ndi kolego mamunango kubaso ana cha antoko zi chaida nkazako ore bodzeni kuti mwenye mamunako kuno tepate uyumba nalonga munga zako kuno kwa gwana nyato shamwali ya donene tasa hapa ne nka zako pisafamba tepale kudziwi sana kulonga wini nka zanga wini mamunanga hakudaipa tai mkwadidi tangira mangwana pakati panjira anafuna pedza mundu ngadziwika agora chinchino unga mpresentarisi kuti mwenye mamunanga nduye ngumbunda kuti iwe ufambe mbuna emu agora nzeru zezo zaipa iwo ungafuna mamuna ngakhala wanso ulekidikira kwata mamuno diminga tai iwe mbo ngakhala kuti ndiwe mamunambo ulekidikira kwatu kwate mbunkazisheni tai kupangisana nkwadidi thangira mangwana kuna mangwana panango nonga pidonga ti ulakasi infurumera panango ulikwenda shipitali panango nkazi shamwali yako ni infurumera shipitali angakuona tepe iwo ngakhalira bisha ndikolego mamunango kubasa ni presenter kale ulukwenda thangira iwo usamulemedza ungamona botati mai botati panango botati kunyada uyimpanango botati sikoti musembane tai thangira iwe ungapwanya banja shamwali yako uyumbamba pwanyambo banja mamunaji ate imu shamwali yano shao na malambo nepa njira shangao na nabi afina apida kupresenterini kuti nkazanga nunda kubunda kuti patiratu kuti wakuli anafuna sala na imbani pida kubunde nui ndi mamunanga. Ndalonga kuti akondini akwatiwe. Kuti mamuna kumbuli anasala nani. Agora pepo ya mkupitisa shoki. Na maazari anapita pepo. Kulonga na ngaparari. Anzanga. Tipeze nimu.
1: Andi. Ndi mumu ni maidominga. Pidilongemwe. Ipefeka maningi. Peveka maninge me anapiva. Mbakona kasi berube. Anono kutia maedominga mwambo alikuumenya. Alikutubula mwambo. Andi. Andi, iwo pangiswa. Mpai, o mai, nkazanga mbushu. Bile kupangise, mguvewa kuti akupasa. Ngabe, alikupasa tae. Mbeli kulemeza. Kulemeza na. Kulemeza, kulemeza na. Tangu, ushamwali, ndubale, ushamwali. Ushamwali, ndubale, uku, ndubale. Iwe, ufuna umwazi, ubale. Ife tikalonga kwa ushamwali, meji mubale, mubali mwene mule. Iwe, pewane manu mbuzini. Mbele yako enda ganyo. Iwe, ukaswilu. Usafa mbana kumyadu wako. Ndu mtu. Iwe, mbuzwate, ushu ningazi yani. Ningazi mbali yanga. Iyo mamu na kunyengele ya nkazi tani. Ukwaza kumanizu wapakisa unakalamundu huu. Ngabe. Mbelili kuti. Ife tikapangiswa. Oo, shamu na kubasa. Shamu na kukupi na kupi. Ife, usafunika, kulemezana nkazanza kwa tapangiswewe. Wakona kumulemeza. Unangumanambu nkazimu ni chikongomu. Ukumpangebi, kwa nakapanga mamunachi. Unaweza shamu. Ona shamwela alipangezea ule, alipanga ipi. Akabwela makumenya, maombe na kusumina. Adawa tae. Tangu mkazi ule, kanyezea upile, kuchite, mkazimbu ule. Anapifuna tae. Njene, kweko aliku tae. Mbapule, kumuhile, wampanga, ayena katika na mamunache. Wana mamunanga, basa kundipangeza shamwela ako. Uwepe, shamwela kiteleno, andulongela ipi. Mwana tae, uno ndu uipi, mbelili kutimu ima kazi, muka presentari, muka mwomba bwela musuidu, kuti ukunyengelani, muka nantima ukulizika, nantima ukugwa. Mbukona funa mamu na ushamwali yako, mbufuna kufuna mkaza ushamwali yako. Uno ndu uipi, maningi uipi, pisi anyama mbulero, tikupiwa na mizumu ndongazizi zilipu. Zakupatea na kazi hibi zilipu, ndongazizi, zakupatea na kazi hizi. Na munda kuziwa, nasema, sheni meshima, sheni meshima. Lile mamu nangu, sheni meshima, sheni, sheni na anone uno, analongana mundu libi. Sheni, kamambu, mwana, bebe pisoneka, lakasi meshima, waa, lakasi eni meshima. Maidominga meshima, domingene, waa, kwa tema munako. Bebe mwefekanji. Ifi tikulonga mbazi na manu, sifi kako pikita tae. Tikulonga ninga mfanga nizo, mbabe mizu mbisa kitika.
2: Ndimwene nzanga ndimwene mbuya lakase mizumu pepsi tika kazinji nditangwine midzidzino neife mabanja angafika kutali tayo mabanja chinchino ngafika kutali anavewule basi na va kondana mamunache ula kondana mamunaji azinji amai chinchino anaonefe mizi ya kondana na munao tangu ya chinchanji yine ya mwendo nzanga ishi chinchino Ndiyusa dhisa maningi ya mayatu miza na kanaifi haya. Mala sempu madidi, mamuna jitilipenseni. Majinga pata tayo. Pepyu, pseti kakazinji, akazi ndia zinji nchino na onefi mizi. Alukeni, mamuna endambo piaji. Ansia kazi, alipo anangu, asasio na penseni. Udidu enseni nyumba, makaru, penseni, pisina, penseni, udidu enseni loja, mamuna enda piaji. Tangu yanchi atawa nkazi, akakrupire muli muntima mwache kutushombu ndi wangambu wapantima ushu. Mbwenyi, mkazi mbozi sieni, akakrupire maka ule, ndiye, akafamba pontu mwendo wakunja. Tangu nkabi mamuna asafuna pepe na kuti mkazache, aende na nchire nangu ya kunja, aende na mwendo achiti mwendo wa ntanga. Nkabi mamuna asapirira na tipu. Nkabi, nepa, na male kakali, akalikuwa ni nsogolero mgresha. Angafa kuti maipashtore itatepa. Panangu pepu. Asato mabwirela nduli pangono mkwona. Tangu pepu za piona. Magresha pisa chitikambu pepu. Alipu wa munanangu mgresha. Ifi ya muneni mgresha. Tingaenda mwemu. Nkabia vifesila vifale na ungiwa mwemu mgresha tai. Ukona maingana. Maingana ndina impantema. Maingana na une ushu. Ana mamunachi ndinza ndiyiruma wako mgresha. Mbwenye angaenda, mamunakulu nkabi jomba gresha tai. ntsiku na jombe panangu alikudwala basi. Kwenda kwe kwa greja ntsiku zense madimingu zense nkabi kwenda mkwenda mtangu anji. Angaida kwe nekuti ya kwenda kabifafala di. Kwenda kawana kazi. Mwodo na jiduka otani ya lipu wa muna nangu. Asafuna maningi wana kazi mba jiduka chii maingano oli. Ii ntsiku zense panakone lota maingano oli basi maingano oli. Ama muna achi mwe mkresha. Fika kwenye mduli makulota nkazati, analota irmawa igreja nkazomona chintu. Mkwanda tu pepi sapioneka kazi zinji. Ma igreja pepi kuoneka kazi zinji. Mbwenye nga haku pizuwa kutingana sana mura na maingano. Mkwanda tu pisa kanonga chibisubisu. Mbwenye uipi satoma igreja. Mwe buku hando sapizuwa mwadi buku salongepi ipitepi. Asa kondese ipi mbwenye alipu anangu asa pipaza pipi. Tangwine birani tilemeze na kazi anzatu. Mkwanda tu maidomingi endi kafuna longa mafala na
0: ndite pasheni wana anajitatea panga konda kumona di mingibozi ilima uli atea sasa kamuzi wakudi maingana lero munu azibwela ngama kwa vegani kuno ngabi chiripo chinafune na ye suku mfondi sila kutu wangu sisi tani ngabi chiripo chinafune na ye agora ndinende uko kukote imu mamperezentari sinkazano kuna shamwaliano soko timwe pae pida presentari shimo kutuini nkazanga. Pide pina pia kubasa nanji musapata mwanzeni. Pia kubasa mbipi maliri kweku. Kodi nga kaya fika die kutambira. Podi nga katani pana nguifo na nyengeze nkazachi sidzali tambira. Imo mungu onana na nkazui pakati panjira. Muleke mkwanyula pia kubasa na mamu nana fika na dinyero kweku. Ya pita salario. Ine ya kunyumba kubanga ndechita tepa tepa tepa. Ui, funatutumu kinkazi kumu, simu musapata mwanzeni. Imu kakubiziwa kwa tikumanga kule tepa tepa mamunano kusakina ni mkazi. Ulkulonga japi, ntu nunga na pepi panga nkazi shamali. Agora nkazi ya ngenda kunyumba mudzu natani.
1: Unafuzika.
0: Ndi woyo woyo. Tangwirache, shamali ya da presentari sina ule ndi ya lukundi bwere sera ntonga pa nyumba pano. Tangwi pepi pisa chitika bali anga pepi. Ndamperezentari sinzanga majisengiredu ya kubasa ili kufika mmakutunga nkazanga. Alonga mbani ndi mundu ule adaperezentari sine ule. Maona, kwa chikazimu ndite pombo. Mamuna chingana lukupita kule. Shih, pai, kwa di nkazanu zulu afika orazani. Tikadenda parayana vefe kagula malona. Afika orakoti, shih, indafika sedu. Nkazanu, akadato malimira hapa, akadato kwa di mai. Pida presentari usimu kutu ini mamunanga. Mwapangwa para kutu mkali guarda kosha wakuonena. Nkazanu zulu tepa tepa. Atenda zansi ambu pepo pali nindenda sedu. Uluku kontari kontari ni mamunachu. Gumana mamuna neru filipai dabugana iye kubasa panangu adajalumo sutai. Iye uluku busa maka kanonganana apanga mamunachu shamani. Anga fika kunyumba na mpopari nkazachi. Akona uno ninsambu kuipa maningu uno. Mwende mkagula chisaita, alimina panjira. Hadalimina panjira, iwa nombwa dituka, mindu nungana pepe panga, mamuna ushamwali yako. Pida kuperezentari ya kutu ini mamunanga, hada kupanga kutu ukalimulisha achetai. Kwadi wana kwenye nkazi shamwali panjira, peno alimina panangu ni famija ache, peno mbani, urukuli gari sha. Shi, nkazi ako shamwali pano hapa, ndamuona tepa, tepa, tepa, tepa. Urukushitra gari muzi wanzako. Panangombo pai, mamuna numu, kweza mamuna chishamwali ya lukupangu, mamuna kupanu tepa, tepa, tepa, tepa. Ulukupanga, panga, mamuna chuli. Agora mai, pai, ulukupanya mabanja anzano. Agora nazafuna pagali bindu nungana pepi ndiana. Tangu munga panya banje mwe, ana jana famba nzeka nzeka. Na mundu uli ada presentari sini kutimbwenyu ini mamunanga. Uyumu ni nkazanga. Ana awiri awa ndiyo jari kupanya mabanjano. Agora chinchino tingafuna kutiti presentari. Te kutiti tomeona mundu achi. Kuti mundu huyu. Afunga mwadidi munsoru mwache. Ope nungabe. Mbwenye presentari sikuwe ni mundu kwa likeni. Kulunga kutu huyu huyu nguanga kuti. Panangu asadza manga pontu ndali pontu. Asadza kumanga pontu ndali. Ife tafikiro na mule ndu chinchino muno. Analonga zinachi hapa. Ndi zinguno.
3: Zinanga. Zinanga ni Felizard Luisa Satimba.
0: Pembu inaifi njene Yesu maneda mara. Pita nimu. Ya kuperezentari. Perezentari panangu mamuna ushamari. Tikwenda na wipi ya.
1: Andi. Mpai Satimba fika chinjino. Ndamu. pitani pai mulonge mu wipi pamono tangu ano eko presentare mudi pange anthu anapenda namba kota kana chinthu makota mona na chinthu
3: wipi unaoneka hapa nditepa kuti nzizina ngu 50 salonga kuti nada uyu ndi shamwalanga safa ndikamone sipa nyumba mbwenye iye shamwaliwe panangu fitili kubasa iye sasa kwa tana sasa kwa chita chimbanda la chanyoka mbazungula pondo pia mbabwela ndu mbazua kuti

0: longa pamono uipe ndiye udenjimba maningi tikalonga tikalonga anango so asalonga pindu anango asalonga anango asalonga pindu anango asalonga pindu pyanzao ngabilonga pyachi so anonga anonga pyanzachi akalonga pyanza kulonga pyanzachi peko nyuma kwa muntu pina mwele mwele muntu ule tepa tepa tepa muntu ene anapikita kumsangiza muntu ule mboneka nganje mboneka ngasoberube ngwanu muntu pepe alejela pini ndiye pepe ni sawa sawa mwene na tepa ale kuti ini panu ne paisa timba mkaza angosho paisa timba papa alijavo yu kwa mkaza angazako waluzamazi na kontunda kwenye mufika anje mufika kuti muntu kita goswa ambu goswa muntu pangiso unole ana iwe wapangisa pensheni pesa timba wapangisa pensheni shi wamuluza nkazi unole mejima azafamana chimu tinkana unole iwe mufika anje mufika kuti muntu gopwa ambu gopwa na pia kupina kita iwe gopwa muntu anagopwa ole si wali ditae muntu anagopwa Nkazimbo, Nkazimbo, anagwa pa, anagwa yo, matamani. Tangwa njanji, goswa na utambi, goswa na kulonga pindu pe andu, goswa na kumwaza babanja andu, goswa, pisi njimbalinge pina goswa iwe, mdoji makara iwe. Mbapo, ndi iwe, kukereja, ndi kupi, ndi nusukulele kukereja kule, panango ndi mae olisa maria, panango ndi wapastolato, panango ndi mae pastora, panango ndi mae mfundisi, mkambu mpachisa pale yudu mfundisi mfundisa kwa kwantu mwena mwaza mabanja antu unu nduwipi ini pano ndinapangana zinanga ndinizela kasi njezela ntupuanga ndinibota
1: ini front team zibona tangwa wipi panangu ifi tisa kwata muntu mbiti munu esa nyumba matu.

Maizviziva here kuti kupikisana kunyika ino kunoskora zvokusina siyana. Kupikisana tsvakado chigumi nomitandhatu. Waitikira pamashishi muprovinsi yeInyamba. Provinsi yote tengo yagara pandau yokutanga. Kuspoko zvaikwa na kunyora zana nozvirongo muna mwana wama. Provinsi yomanika kwenda kunosia zana naposa kumakuba kumba kuti provinsi yomanika pandau yoshpiri makorokoto makorokoto kuno provinsi yote tinomanika mondi baya netsono vana muprovinsi yote tinomanika vabviringo kutamba bhora pandau yoshitatu tsvakade pano provinsi yomaputu ndau yochirongo muna zambezi ndau yochishano pano provinsi yosofala ati hino ke maverekete ngo provinsi yomaputu inosvipauko zvingana makumi mapfumbamwe nosvitanhatu tsvakade mwana wamai svipauko provinsi yozambezi makumi mapfumbamwe nozviviri sofala pandau yechishanu tsvakade makumi manomwe nozvipfumbamwe inyambane pandau yechitandatu makumi manomwe novisere pandau yochinomwe pano provinsi yonambula makumi ndaiti makumi manomwe tsvakade novisereo pandau yochisere tsvakade pano sidhadhi yomaputu makumi matandatu svipauko nosvipauko zvinokwana zvitandatu ndau yochipfumbamwe tsvakade provinsi yoCape Delgado makumi matandatu nosvitandatuvo gaza mwana wama makumi matandatu novishanu zoti provinsi yoNiasa makumi mashanu naposa svipauko makorokoto makorokoto ingatoti kuno provinsi yeyotete manika no provinsi yomaputu aiwa zvimbori nani zambezi sofala nyamba nampula zviri nani sidhadhi yomaputu Cape Delgado gaza Niasa ijiwari jakambwera mwana

0: chumbana ndumwe uri wokombema auzvizivi kuti unovereketa kunjeyo kuna muntu wakachifukududu wakagara kuzvizva masoko ese unobhuya masoko ngaanozotakura muntu ogumisa kuna mamuna kwali ntambo wangu nomangalogara mamuna kajoka kuchumba ichi unozoona mwanarume uya golenga iri wavia iyi kajuangu nakakuzwa uchumba kweita weirira izvi weirira izvi weirira izvi inozonanga masoko akasoguma naniwo
1: zvopenga pasina
0: munhu muntu ndagonzengo rakanyora samba apo regumisa kumamuna mamunango uya wosungura masoko eyo ndebhuye nosiku unangiti ukaita chiro kanonanga ndiri ndega ngosure kwakuna muntu wakaita fukududusa wauri kumuona
1: ngari chimwene vanotonanga mapiraviri anovereketa
0: maziona
1: zvakanaka aya imazi otatumirwa ndi baba Manuel Mateus varika chihadeya nyamatanda mukati muprovinsi ya Sofala amweni mazwi otinawo musiku uno ngokuti mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro
0: zvakanaka tino ndiona baba Mateus
1: ndiona baba Mateo
0: zvakanaka
1: vatumira rimazwiya
0: zvinozika zvavanobhuya ngokuti tingazvidira kuti muntu wese anovereketa kuita ikushoma imbwa yese inokula kuruma kwayo kushoma ungananga inini nindakazara ngodinyeru nindakazara ngodinyeru ngatenda kuona ngozvito zvaanoita ina hapana uya anonyararisei achikanange ndina dinyeru ari kuvaka nyumba ari kutenga motokaru ari kuroora mudzimai ari kutichifanana kechikora maona kufamba ushimima ngokunei munhu akanyararisa ngaakita zviro mazviona mberembere ngoinenyi hakuti wamwadoro wotamba ndokodo mazviona vakanyararisa ava ngovasvika mwidoro mazvi varikuita zviro zvavo
1: ngozvanoda kunanga mazo kuti mberembere ngoinenyi vakanyararisa ava
0: mwidoro
1: zvakanaka amweni mazi hwendo huno tatumirwa ndi baba Novage José vari kumutundho Lamego nyamatanda mukati mwaino provinsia Yosofala ngokuti munyu auna muchete ndinoona kuti mazwi amo takabuya ndiwo kazinji muzvirongo zvakapinda munyu auna muchete zvida kunangenyi
0: ndizoona munyu auna muchete zvida kunanga kuti dhodha ndidhodha kunyazi kwakaita harahwa chiripo chaanoshanda pauharahwa wakewo ngokuti chaunoda iwewo chochikazivi unoenda kuvhunjisira pondo papo teguru chakatikuti handichizivi vanokudurudzira baba chakatikuti handichizivi vanokudurudzira mbiya chakatikuti handichizivi vanokudurudzira ngokuti ungabara mwana iwewo uri mwana mudoko bara mwana mwana adihwa ndimu modzana kungwa ndimu auizivi mbiya kono inga vakafa kekuda durudziwa ndianga ndimu inokungwa kudaro mwana dikana dihwa ndimu mwana wakula musoro ngochipande dikangotsvaka chimiti chakati kuti wokosa wosungira mumusipa zvirikufa kwapi zvikufa kuchikara kwachiya zvirikufa kwapi zvirikufa kababa veya vaharahwa veya andtaunanga kuti munya una mchete kunyazi watosakara kudini ukaudira mkumwa munyu uya unojumunya basi ne wakaita harahwa muntu mazvihwiru anaho
1: zvakanaka munyu auna muchete imazi otatumirwa ndi baba Novage José kuvira kumutundhu Lamego amweni mazwi ngokuti upenyu bindupindu imazwi kutatumirwa ndi baba Sumail Bulaunde vari kuoneka Nyamboka kumutundhu Nyamatanda mukati mwaino provinsia Yosofala upenyu bindupindu
0: zvakanaka zvinosika baba Bulaunde kufa Nyamboka tingananga kudai pokubahwa kwangu inini ndakabarirwa pautende kusimira sapato kala saujokishoni mabachi zvese poninogara kamare mpando dzakona njekutifamba tifa kufamba ngobhasikoro kufamba ngomota zvese vadoni vangu mumutundhumo havana zvondozvo zvondinazvo wa pamuzi pangu pa vakutambudzika kufamba kwamazuva pamuzi pangu peya zvondinazvo weye zviya zvapera zvosikirawo zvoenda kudivi kuvadoni vangu vachengena zvona vofambawo nokaru vofambawo nomota votovakavo nyumba voita zvimweni kupinda zviya zviya ndaudanakti upenyu unochicha mangwana uri ini mangwana uri ini nokunanga kuti wakabahwa nokhupuka unoenda kofa wakakhupuka poti kubahwa kakhupuka wozoenda kofa wamulombo kubahwa mulombo wozofa wakhupuka
1: zviro zvinochinja zvaka ndizvona zvanoda kunanga mazo kuti upenyu bindupindu tatumirwa ndi baba Sumail Bulaunde vari kuoneka Nyamboka tinobonga zvikwani maningi amweni mazwi ndimana basi baba Brown vatitumira ngokuti support ya nyakwenda ikwani muntu imazo tinanja kazo kazinji kuti kamu wapinda mne wayo apashina achaikwana
0: achaikwana
1: danga nyino ndandamuka
0: munga tola sapato ya kwe doksimiko mwenanga ai ibundi tswinya padoko yovuha mumweni weye jawo epa ikufata padoko jana simapendera mumweni weye jawo nganada epa Ii, wazi, kini tuenya pada doku. Aipani.
1: Ia ita doku.
0: Ia ita doku. Mazuwa kuda unanga ulini. Mundu wakambira kufa. Mundu naka kupuka. Zilu, zino sarea zia zukwani mundu. Uwa no doktora icho. Uwa doktora icho. Uwa doktora icho. Zilu, zia zino pera vandu vene kukwana. Mkuti vene vaso, vave shandisa, vafa. Mkuti mundu wefecha, uwa zida. Uwa no da mkaji. Uwa no da karu. Uwa no da mota. Uwa no da nusu dinyeru. Uwa da nguweza. Kisi, asukwani
1: mandi.
0: Pajuli ya na chapu, paju, paju. Kwa nama itapatu nyakwenda. Kikwani mundu. Mundu wafa, weisha ndisa.
1: Zakari. Sapatu ya nyakwenda ikwani mundu. Amweni mazita tumi uhandi baba Zala. Ngo kuti Jivorohama alifunjiswi. Jivorohama alifunjiswi.
0: Ndizona. Zino zika. Ngokuti tingana tindauna ngakudali munthu wese anoziva basa utokanda porno batwa mesh basa hambi kutamba zokaya kaya zokamba kuti nanda miko batawa apa anezo kuti apo varikitalo sho shufata icho ukatomuka ina kobata pondo bomene ngazufata ngakuti basa anoziva ndizona zvondo kwakanda hama yake ishirohwa munthu uya hambi kuvunjisa zvino kuti nandi banorova nalo nzvini ananga achivona mataki varikitwa hama yake ikunyifwa wakamhirepo kenda apo anenda kupambe dzipo Guma ndunda uwa norovaro di lapo uwe niko shitali padoku kuhama kui handundisi maningi kuhama kui nda uto gara kumbeji ndieno kotorovo huwana mishu ijiwolo hama kutuwe wana hama yangu kutambu jika mizona sondo usu mundu weso no ziwa basa uguma pa mundu alakujipana no basa lekasuo no ziwa mundu usada kamba guma zukamba utikwa ungoto guma me mundu kita na wezo
1: bataninga apa
0: kuti wana kumfemesa mundu ya kuti pondopo pano sikia kia kuti basari wani alite akulikoneho pano mihono zimadziho pondopo mbata ino batiriho kamiza ino vuhu alipikuliziva basaria
1: ndo sika sika
0: zvone meshi makose mundu alikuloha angaloha ngo kabesa tauha batampewa tapa ngo shikokola asha sukwanisi nita waka guma wa kadamba nandi mkulova nangeni mundu weli kufa agose nga guma ndunda pado kuhama ya koi uto ndundisa wano lovaro uime upaka dibwa
1: kwa kusufunjisa
0: kufunjisa
1: nzini
0: kunenwa Ngukuni nonga valembe sana. Anote ya lakadokulo wazo wa sakava ango. Jiolo hama vili kufunji kusai guma yuko pinga iwe.
1: Njakani. Njakanaka. Amweni mazgi otinao musiko zuru nyama sereno. Tatumiko ni baba Flipi Bongorangi. Varikuwa nika kumtunto gorongoza. Muprovinsi yeni sofala. Varikuti zinokona zinohata. Imazao kutungamira. Zinokona zinohata. Andoku nangenyi mazuya.
0: Zinokona zina hata, tingada kunanga kuti pamuzi, panoneswa maningi. Pamuzi panoneswa maningi, iwe udakenda, unoda chilo shili pamuziku. Vandu wakutusa, nga iwewe usono nangalo, yuzi pamuzi ya po, au pa gumi ya po. Eno nanga, inini, zinonesa, nonda gume po pamuziku. Nema tonifunjada ya ndinenda. Kuti newa nendeke tabasaro mapolisi, wanendeke kubisa kursu mapolisi, uchosa. Wana basaro polisi, uli gwendale. Manejo alikondoyo, no vara pena. Iwo kanuno chida chirocho nanga inini zvinotama nda zviedza nda gume kondoyo mazvona izvona zvondoyo kunanga apo pamusi pa sacramento apalo vohwi munthu apo vakwamba vanotakwa maboftada apo iwo wamuda musika napo ndopo unanga ndinenda izvona zvondoyo kunanga kuti mutoro wa usungaro wo uhuni ngane mamiti aukoni kuthwara ananga mashi ndinokone hakuthwara mashi nopana hata pamsoro
1: ngurezvi
0: hata anozviedza Kungire ni hata ndedile ndisuezi. Kutipo, nukone wano hata. Ii, hazo shata mani. Soto kuna angitu, sinotama no sina hata. Mutoro unorema, majino waeza kutwala.
1: Shakalaka. Atidikani kuti, atidikani kusieja.
0: Kede.
1: Mweni mazi, baba Flipi Bongorangi, ngo kuti ntwaro ino hiwa airemi. Shakala, ito remidi. Chino hiwa shiremi.
0: Ashiremi. Ashiremi, kuti ne mundu watenda kolo wala mkaji mishu. Wafunza nanga mwanangu huu kamuda wewe itaya kubereka na kengako waona hizo lakana kita mkaji hao nunga sokule mazo mkaji wako
1: hakuno
0: kubereka izona zondoso mundu kutwala sako yomandui numuntu antara sako yomunyu inolema sako yomunyu ngukuti aufambi kushuhira mashimanduyu pode kuto bora pamti fambo sto chenga ngolimwe ngolimwe mtozokuma kuone ndalo aleruka
1: ale wapungura mtoro neyo ndani atolele mirao
0: mabona sha imeji makoze kuti mundu watwara mtoro ushwa pode kuto zorora nona katatu kalongomuna mbanja maji sako yomandu isako yo yosikiri sako yo ufu ashimaningi kuzorora naone mbanja
1: unasi ashino hiwa
0: ndio hiwa hizo na kupina nene kuzorora shikamu sitobikwe ndii hemi naona sha Sana sana nangu bakuti, shino hiwa chese, ashiremi.
1: Ashiremi. Sakanaka. Okugumisira maso watitumira baba Filipi Bongoranyi, kuvira kumtundu Gorongoza, ngokuti shino manyanga achifukutiwe. Imazomu utakabuya ndio kazinji mshirongo zapinda. Na wana kuti manoda kuzajisi wajengo pacha, kangaija wazikazo ngari chundrojo. Shino manyanga achifukutiwe.
0: Ndizona, tabonga baba Bongoranyi. Shina manyanga shipukutiwi izo zvirikunanga maningi maningi ndava iyo nthango nthango yese yakambira kuitika aifuki aivori nthango yendoyo kunyazi nyamasi kunyazi mangwana kunyazi goleno zara kuti golero ndozosha zvatofufutira zvichakaitikia taposa zvapera munda zvakachikwa chikwea vanhu nanga azvifukutiriki kuti chiro shina manyanga iyi nthango iyona nthango yese aifishiki yakambira kuitika yakaibira kupera kuumambo kuti nthango kuti kuna kuti shina manyanga chese achipukutiwa nini ndinga tamba nomjimai wa munthu zvinotodakaja zvakatodini kugara kugara mazi ilipo zuva zvinozobatika ngokuti zvirozvo zvakashata ngokuti nthango yakainoyeza inzwa nomunyanga vakapukutiwa musako mugarata antau kuti shinyama chese chirikureba nobola mchini sako iyo bola parashko iyo chobuda kunja
1: chiboneka kuti musako mumu muna msoro mbuju
0: wakuti yona nthango inotanga shidoko shitoleba mumukita zvirinyu zvisukula nthango yikuleba ikatotumbujuka nthango iya mnyango bola sako
1: chakadi china manyanga chifukutiwe zvakanaka tiri kuenda mberi mupurokirite imu pekeja mazo yakangwara kuvira kuno ku radio Msambiki emisoro provincial yosofala musiko zora nyamasirino dimingu loviki kudeya muna aliese mazwi omunoda kuti tibwe ndiyo kuno ku radio Msambiki nokuti murukuda kuzachisira zvimweni zvotiri kudurujira kuno mazviona kuti zvasara motinyorera motumira pa 86565649 86565649 asipi foni yokuti mwimwe muve mchidavijana na itiso asi munonyora motumira tsamba mufoni yona i nokuti zvanisa kunyora muno WhatsAppi mungatorera izwi renyu mungaritapa motumira pa foni yona iyo itiso tinozoda kara maningi ngukura shira mazamweni kuti nao musiku uno tatumikwa ndi baba Filimoni Tromboni varikuonika kumtundu bantu wa mprovinsi ni Sofala vari kabuchi varikuda kuziva kuti anonange nyimazo kuti meno oimbwa harumani
0: izo zvikunangiwa pa ukama pa hamano hama takada kusudira bembe hamano hama kiti avachungirani zvineza infono meno oimbwa harumani meno oimbwa akadogatenga meno oatwera akaita apabweku apapwirire apabweku apakwirire akambira kudumaidza mezhi mulomo wayo yadumaidza meno yaenda kumbwinana kudai harumani meno oimbwa ta zvineza info kuti ukama kana hama kunyazi vakashaishirana kudini pakugara kwavo mashipanyatwa vanobesana avachungirani kuna kuti meno oimbwa harumani kuna kuti ukama noukama kana hama nohama avachungirani kunyazi vakashatirana pakaitika ngozi vanobesana zvakasiyana noshamwari inini ndakambira kunanga kuti ndaita ndava ndauraya munthu apa ndienda kuvhunja shamwari fambavo ndipereke javo tiraenda kotongwa nyamasi shamwari yangu haitendi anangana kaguma kontono tobatanidzawo ni nangwa wengepo funganiwo mandikanda kuvhunja nyavanji wangu ndikanda kuvhunja mfuwetu wangu kana yaya vanosungisa mafuwe nyavanji ngatendi vakada kuuraya ngatiuraya ngavauraya tese maona hazikulumana meno oimbwa apa aregizirana meno oimbwa kuti nanga kunyazi weimwaoga noshamwari dzakojo kwaitika ngoziyo itaiwega avazoiti zvondozvo nanga ihama yangu
1: ngatendi kokudavirira ndinoda kuizwa ngo paduzi
0: zviona zha anta zvinangwa kuti meno oimbwa harumani nangwa kuti hama nohama havachungirani
1: takadi imazo tatumikwa ndi baba Filimoni Tromboni kumutundu kobantu kabuji muprovinsi yeni Sofala amwini mazwi otatumihwa ndi baba Meki Maringese walikuwa nika Jerome Kashibavava vano mazwi mavili mazwi kutungamira ngokuti gochi muroi gochi imuroi tinona kuti takabuya ndiyo mutongo zvakapinda kangaije ivona varikuda kuti vazwisise kamari kuti gochi imuroi zvinonangenyi
0: zvakanaka baba vameki gochi muroi zvoda kunanga kudai iwo waguma pamuzi pomuntu kana iwo wafa pamuzi pomuntu sule kwakoyo kosala kushitika zviro vanhu vanosona ngana wetenga pano apo kakuziisa chimangwana fumi nanga iwewe ole wakavheya pano apa zvosara zvichiitika izeri kukupumpa ngomodha mweni kukupumpa modha mweni parawo ulege kunyangajwa ne unanga kuti wakavheya pano ndiwo kauraya vanongozonanga kuti zuva ole wakavheya pano iya chekuru wako wotosara vachitofawo pano kuti nonga munhu uya achihwara mazuva mazinji ena ashikaendiwe kundo nyamasi dakenda kuona teguru vanohwara ali woenda kundopo guma kundopo upira kuvaona potuka watobhuya naye namuntu ei ndopinda chekuru tinoona nazve eya wopinda masule mwakemo kundobuda mukintalimo basi nochopera zvinopakiwa paka pachopera utopinda muntu damu damu damu damu mbwi wafa ha maizvoitika kudini tenga watozeri nganikene watoroya mazviona ntao chimangwana fumi woziswa masoko nanga epa chekuru veye kuno vachisiya ku nanguti baba nokuti mai zvakazoitika zvokudini ndetobhuye naona masule mwako mwiya mezvo
1: zvakazosara zvichiitika
0: unanga wagochi muroi mazviona akuda kuzona kuti nanga akazosakopedzisa u zvorema wa unamboti gochi muroi kachokuda chiro chinoitika nowavha pamuzi pomuntu kana wavha papese powaenda koona munhu anohwaja o papese powaenda koona chiro chichiitika chikule kwakoyo sachiitika zvimweni wakandotoyade gochi rako zvasara zvichiitika
1: havanangiha kuvaroya ndiyo
0: varoya ndiyo havichanangiha semazvimwe mavomo vanazvo nekuti muntu wakavira kare achihwaja wandozare nyamatsi kunditipinde muruvanje mutenga watoza kuvapedzisa zviona zha
1: zvakanaka amweni mazi ababa Meki Maringese ngokuti kuchanyimo kuchikurira kuchanyimo kuchikurira
0: zvakanaka baba Maringese zvinozika inini andingaviri kuenda kohadinyeri yenyu vasakramento kana ndichikamuitiri basa rirese ndinoha dinyeri yenyu kasine ndikumubatira kuti ndipochehwe dinyeri inobva munyara mwenyu kumubatira basa ndizvona zvondo zvokuha dinyeru yovanangu inini ikuvarera zvokushoni vanevo vovano mabasa vana veya vozova kundiitirawo zvokushoni mangwana kuhe dinyeru yomuntu womuzukuru dangani muzukurukuruhwe ikumurera zvakanaka muzukuru uya kukurira kunonangwari kukurera muntu wokhandika akushoni wozoitawo zviro zvake mangwana wozorangarirawo nini kuti ava ndiwona vakandikurira kuti ndiwanewo kuvimba te ndigume mukuwondiri wari ava ngo vakandiita kuti ndiite muntu ta wozowana kuhanyimo jiya fachikonda izviro zvinoita muntu uya chango kugarikawo kwake
1: ngokutenda kuti ndakabeswa zvousoni hino kukamuzirika navo kuti ndivapekechewo
0: agora desho wakaipandiraro nyimbo yo nekhurira ukhuriri zotogara kudeya tezvo topera kuparadzika nyimbo jiyecho tobarirazve kuncha zhwezhwe inopera kuoma ngozuva
1: hapana chaunowana
0: hapana chaunowana
1: zvakanaka tadurujira mazo tatumihwa ni baba Meki Maringese vari kumutunhu Jerome Kashipavava muprovinsia iyo Sofala amweni mazwi otinawo musiku uno tatumihwa ni baba Fernando Raul vari bandwa Kabuji muprovinsia iyo Sofala ngokuti muchi wonyumba hareri imbwa nokuti mphaka muchi wonyumba hareri imbwa nokuti hareri mphaka anda kunangenyi mazuya baba masamera
0: sakanaka tinobonga zvinonesa kunesesesa mesho zvakatenga muti wobasa haatendiwe kutsvakawo basa ina nekuti basa iro anodini anoritsha kuribata ndizvona zvando zvinangwa kuti muti wonyumba haareri imbwa ndingananga kuti wese hashikana nyumba mezhu nangwengo chizungu fix zvinonesa kurera imbwa kana mphaka kuti pachindau chimwe zvinangwa kuti mphaka aifurukwi nayona agora mphaka aifurukwi nayo khalo imbwa agora nyamasi wabuda woenda kurugara chipangala mangwana wafuruka nokurugara pasachidenivi uchindotevera noimbwete akuti kuomweni vanotozokonehwa kudini kupakijisa mujiyo ngomukaro veitopakijisa muchovha chaduma Votora no impacto porque tem tudo.
1: Imo fada na rino inga famba.
0: Mbaka. Agora zonesa já, o pai interesse e no cura padoko. Mudio popularizo no mbaka.
1: Mbaka.
0: Zonesa padoko. Andava sinamba kuti unangwali mbaka ii, sonangwali no impa ii. Asi kunangira kuti impa no mbaka. Sotonangira kuti no mudio. Ava mesu vaneta basa rondoli mudio jago vano tenga ona majineta mshoma padoko. Kuti ingeta basa gruani. Una sofa, una congeladori, una televisa, una zvakawanda. Mangwana wapakidza mukarumu, wotuta. Mangwana uno wakize dinyo yakona unozeiwana kwapi?
1: Yoda kutwarisa zviro.
0: Kuti zvinoitana kututiza zvimweni kone wapagara nyumba. Agora unozeiwana kwapi dinyo kudini?
1: Yoda kutwarisa mudziyo.
0: Agora ndakuma pano kusashikandarawo zviviri bachosai nochosaja, chibulangeti nochite. Ntamu zato tokeya nanga kutatoitiki mesu. Podi mama kaja no pinga chitevito.
1: Wopinda.
0: Wotopinda. Muti wa nyumba, hale imbuka, kana mpaka.
1: Chakane. Tadulujira mazi ababa Fernando Raul kuvira bantu wa Kabuchi mu provinsia ya Sofala. Amweni mazi ngokuti urombu hao, desaro kumwa alikokotwi. Imazu otatumiwa ni baba Nilu Manyenga vari kubai Roseti kamtuchira Lomako kumtundu Nyamatanda. Urombo hao, desa rokumwa alikokotwi.
0: Zvakanaka, zvinobongwa. Desa rokumwa alikokotwi tingana kuti kumwa muntu wakamhera kumwa. Kumwa yona itona wamacheche yona. Kumwa ndi kumwa mesho. Kutomwa, yatopera kamari kutosweja. Kama takawa zvimavhundu, taikusweja. Apana muntu anomimitidza mavhundu achitoona kuti kumwa iyi namavhundu kakumimitidza nayo kuti ndina maningi nyota. Hazviti. Apana zvekuti ndamwara kumwa yapera kuti nyota yangu aite yakaperi. Akukuta na ukuru ngujira kumweyo kuti mudani pe maheo nkana dolo kana bota azvitiki ntawatoma yatopera kumwe mezhu yatopera mukopomo ndizvona zvondo kuti munhu neto tambudzika mutongonyo ngodambudziko munhu haungaende kuita basa limwenyera kashata nkuti ndiri kutambudzika awaende kuita basa rakashata nkuti ndiri kutambudzika urombo hwako mazhi kenda kuita basa kunanga ngana arikuhura nkuti nda ana mazhi urombo vifi anayo
1: Asipi urombo
0: mitsa kudai. Ngana arikubange narikubange ii hakuna mabasa munyika muno pusa rikubara. Asizonepi. Kubeko mesho antonako ina shipo chokubesho ngochake mesho. Ndiwe kunanga kubira kunda kune mabasa asizonepi. Urombo hako munhu. Maji desa rokumara kokoto.
1: Zvakadai. Mprokere tiri kwenda mberi nao mazo kangwara musiku uzoro nyamasarino kuvira kuno ku Radio Msambiki emisoro provincial Yosofala motri kudurujira mazi omati tumira pa 86-56-56-49-3. Amweni mazi tinao musiku huno tatumiko ndi baba Jose Jinde aba wale varikuvira kumtundu divinyi. Ivona valikuda kuziva kuti mafundo maviri nga anovanga zvinona ngenyi mafundo maviri nga anovanga tinoona kuti takabuya maningi ndiyo mazuya muzvirango zvakapinda
0: ndizvona mafundo maviri nga anovanga kuda kunanga kubuya chiro povia topindazve kuti munhu uye awane kuzvibata ne muzvikora munodzidzisa zvikora zvinoipa anodzidzisa nyamasi chomangwana fuma nanga ngati cheuki jira zvitakajidza zuro izvo wala kuitira kudini kuitira vanhu veya vawani kuzvidira mumusoro vawani kuzvi jimbikita mumusoro mavo mumenanga nada takajijea zuro munazvo musoro mwenyumwe makazviziva mesho ndizvona zvondo zvinema bible magresha mfundisi wese ada kujijisa kushoni anovhura mabible maviri jija samba yekutanga uye jija samba yechipiri odurujira iyo odurujira ii kuti vanhu vazvizwe kuti zvabhuiwa rapo zvazvinda kudavirwa samba yakati kuti aita mafundo maviri Inzona zvondo zvona itusu kino hama tabishwa ngwanani to harmoso chimaskati tende kupedzisa nosiku jantari kuti zvone muzaisika agota kamhira kuwo zvimatabichwa tengare jino munthu ulimi wakunja vamashidwedwe kuti achagwentari kuti watreta fundo limwe
1: mtsakade aidikana kuita maviri kuti anasikuvanga
0: kazvida kunanga kuti munthu akamhira kuvereketa chiro ndikana kuvereketa wopinda zvichiro chiya kuti munthu onovhunjaro achivhu
1: Zvakanaka. Amweni mazi tatumiwa ndi baba Augusto Manuel. Baba Augusto Manuel vari Kabuchi mu provinsi ya Sofala. Varikuda kuziva kuti mazo kuti uchakasika kumija kuchenga uchakuda anoda kunangenyi. Uchakasika kumija kuchenga uchakuda. tinoona kuti takabuya zvindiwo mazuya muzvirongwa zvakapinda.
0: Ndizvona. Izvoona zvoda kunanga kuti kugogomeka nochiro muntu aushikato wakashiwani. Posa kukasa kenda kolamba chiro muntu kasi mangwana unochida chirocho. Piri. Tingananga kuti inini ndiri kubata basa. Ndobata basa liya. Ndonanga inini basa ndichalidi baseri. Vando chalidi ngenyi base nada basa ndikuni shupa mashi basa ila kona nekuzorora ndizorori nada nchadolidi. Mazviona. Ndao utopela kutaita mapepa dangani mapepa vandu nanga tosaina mezhu apa chadidi basa nanga nada. Hato wakaende kolangalira walo kuti nini ndinoba kuponerenyi ndoda kupona ndiona kuti waipona ngobase zvopera kusaina masamba eyo toha munhu umwe nodi hapo ndoku gumakanye zvikumbiri ndatu akuviyazve chechere o munodiregerera dia iya weya nganenga jabu hale nga musoro mwangu mwese munta basalia nindi kulidazve ananga apa china masoko tingakwanisa kuita zvokutatora munhu tadida pambuto pakopeya o munodiregerera unosanga nado kakasika kenda kodini gogoma kuvereketa iwowe oshikato kalangariri kutadida munhu apa china masoko ndamuka kukasika kenda komidza kuchenga uchakuda kuti munhu para uchizo chito chukunaka kwacho prometei kamba kuchenga choifa mkanwemo
1: uzomija
0: agono kumija mkiangalida udozoni ukulazo kucheka zvinonesa mazviona izvona fandozvo mwanarume ngani mwanakashi kulambana ntangwe kulambana inini kamari pindai kanyi kwako andichakudi rosezwa kadini mwanakashi twara mabudo pinda kanyi vandu uzoviya nandi chini zvakashata nga ei ninyanchatodi misha ukambia kuyeva usota mkwambo dangano tevera mkajoka vya nada utumira vandu endani komuvunja mvuri yake iri kuno akati neko ndwande ndimejo ande nete mundatola muja ndalamuja meandidi anchai mukaji mazviona antaone chikunga i vozotwara mukaji uye vanhu vovia i ngaitombwe ndangu nangani ndakasaina nchatodi mesho vobata mwana wao pinoenda kanyi dia mbiri ndatu chechere kambia kuya o masoko yenyu chonga mijana nopona atinopona oh yaiya munondiregererawo ndinga china mazvinefu muzoma ngumu akuwanda yotira mphuri yangu nyamasizo mukadzoka asipo pano wakumisha kumwe mazvoka kasika kaenda kwaita nervo uvereketa kasi zvino zvino zvakatoka zvirangariri wakasika kaenda
1: komija chenga uchakuda zvakade tadurujira mazi baba Augusto Manuel kuvira kumtundu Kabuji muprovinsi ya Sofala. Ambweni mazi, utinao musiku uno, ngokuti huni imwe aiviji mbende. Imazi, utatumi kwa ndibaba Seth Jindo Sithole, vali kumtundo Seramika Kusubida, mkati mu mtundo Beira. Huni imwe aiviji mbende. Chakali, nubogisa mbende.
0: Zakanaka, tinobonga baba wa Jindo, ngokuwa ngokutumila kumaita maswi. Zino zika. Zitu tunga zilevila pa uzinchi, pa magama aya, tunumalevila pa uzinchi maningi. Pampa pazviro zvizhinji pokutanga mesho kubahwa wega iwewe kubahwa wega pamusi mundani kubahwa wega chonda kita chinonesa mashi ngokuti uri woga pamuzipo basi ngokuti nodi hoya huni ini matiri matatu ikudini zvibesane kuti ukase kuvija mbende iya agora uri woga iwo pamuzipo kabahwa wega baba kuna mako ungakwanisa kita zvese wega oshikana munhu anokubesa zvinonesa. Rona basa rinobatwa ari basa iri. Vamwana vanobata basa vachiita zvemupakamiso dimwe vanoitira kudini zviya. Vanoitira kuti kubesejera basa raunobatara kuti zvikasikita zvizhinji. Munda worima sochimunda chimwe basi. Nemajoka urimizve, nemarunga urimi, nezviuningo, nezvimabonore. Agora zvimpungezvo basi zvoga weiona zvitako zviviri zvitatu. Zvingapedza njara? Hazvipedzi njara. Anta hudana kuti huni imwe aivi chimbende chiro chimwe basi chinonesa zvinodikana kuti zviviri zvitatu zviwana kubesana
1: zvakadi ta durujira mazwi ababa Seth Jindo Sithole kuvira kumtundo Seramika Kusubida mukati mumtundo Beira. Amweni mazo tinao musiku uno tatumikwa ni baba Sergio Carlitos valikamunyava mukati mudhorobo Beira valikuti mazi okuti gogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo anda kunangenye baba Zamira
0: sakanaka zvinozika gogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo tingananga kuti tingananga ngundava mundu fashikonda wakabahwa no, no ulema ulema wako tingananga kite upati yo upenji tingananga kuti haapete kunyangajwa na so imavereketele wake na mundu kada kuvereketa meshi vam vam vam kuvereketa kwake vam vam vano maji uno vereketa kudia nginyo tinga benji wananga uo agali nanga kumwa doro kuna kugalia kudini fashikonda mabali huaka toita meshu wakada kuvereketa nalikata kuvamuka kudia mazuan lezeza nanga imbu kufamba kwayo ikudea kupasiari ya nonoka katimondima kusa inita na nje ikufamba kwayo mundu wakatabawa na upenji meju hata avetele kupewa nada so hato vumbu meju wato nyanga jirana na ena
1: ni mundu wa majiwa zakanaka tadurujira mazwi baba Sergio Carlitos walika munyava mukati mu mudoroba Lobeira kugogoma kwa imwe asiku nonoka ikufamba kwayo amweni mazi otinao mu chirangwa chino musiku zanyamasirino ngokuti kuhacho mungoza kupenda mwana imazi otatumiwa ndi baba Fernando Makwane vali makorokosho kumtundu Nyamatanda mu province ya Sofala kuhacho mungoza kupenda mwana naona kuti takabuya kazi maningi ndio muchirangwa zakapinda
0: ndizona tutotangira pano potiliwalia para ti repano sopano para radio msambiki pano hapa tukitari basaidi potuka demo na danjani wa mazamera danjani wa paukama vavie pano tuda kutina shini shimabuso hedo tuda kita pana mbuya festa para ti heo sopano hapa ngonda babasaro ndoro tikitari tinozwiha mi sopano agora mundu para kile ashikazi ashikana zina pano angazwan
1: zinonesa
0: ndaundi zona zondozo kuti mundu makayaya kuti aheo zo mungoza wia kulela kushoni mwana wia noe mangwana gwe we walira mayonzinyi kulira ega gwe mangwana neto nangwa shupendera chowana chasokari na kupekeja makaya shinonesa mashi hawa kupekeja kutanga olipi kulira kushoni mwana wangu mashu waka vija kulira kushoni mwaneo mabamu zipo vanipuru nanga noe makayaya ihamano hama o mwana aki wakutuku vija kulira kushoni mwana vandakala mashi chowana wana yo nende hengu ya muwa bwishurongo pakati maibu bweshu iwo makaya opua bweshu ngutukulela shoni mwana agolo kambira basa kushupa mwana ndaono galalo oy vestimento yako kuha kwako pale pa mwana ipapo shimwana chitoka chafa wachina basa awachina basa agola dikana kulela kushoni shimwana chokula boncho punda bon vanu hey makaya wa kulela kushoni mwana vakandome mlomo unamba makaya wa bon kulela mwaneo vandakala maji maiyo andavaneta zvizinzi kuitira makaya yo
1: mzakati
0: ndi unozviha meju zvinozviha kuti wana meju mwana mwana kasa ufindwa moyo bota unoguta ndio unoguta ndio padoko chafindwa moyo chonje wanalo
1: unokurungu chawo ndiwe
0: selaki ndo mpitwa ali umwe na shito hawo ndio unanga kuti wakada chiro chomundu ikumuitira basa mundu uya ana chiro unokupekeja
1: zvakada kadakala anokupa
0: anokupa
1: zvakanaka tadarujira mazi otatumiwa ndi baba Fernando Makwane vari kumutundu makorokosho kuti kuhacho mungoza kupenda mwana amweni mazwi otinao mu usiku huno tatumihwa ndi mujijisi ya nozi algarismu Jose Chindana vali kuchikola sekondari chobandwa kabuji mprovinsi ini Sofala vali kuda kuziva kuti mazo kuti mataka hazuru hanyara jimwana ada kunangenyi
0: mataka
1: hazuru taka hazuru hanyara jimwana
0: taka hazuru hanyara jimwana shakana zinozika baba algarismu kinabonga suluwani maningi izo shiba kunanga mwana basi nero na dodeo nisho alituchidzikiri zondozo kuhanyamasi kakugara kunanga ngati gare hedu taka hazulu uzoti nyamasi ke mangwana ke mungwanuno ke tandizona taka buya zvemazi aya so taka mabuya akatumiho ngomoda umweni taka zvibuya kuti chozura shinyara chimwana
1: na
0: kuti kushanda muntu achadoshanda padoko wovia wolegera kushanda wonanga nindakashanda zvezulo nini ndakashanda zulo zvatokwana hazvikwani ngokuti wakashanda zulo danga tingaita mwezanifu pazuva iwewe unopuwa mbondo shanu kana kinyenti shimitikashi pazuva mangwana kinyenti shimitikashi washanda nyamasi wopuwa kinyenti shimitikashi mangwana nanga ndine kana kubasa kinyenti shimitikashi ingapedza mwedzi wese shi
1: haipedzi
0: mwedzi kinyenti shimitikashi kwakwatidza homi hwako wese upenyu hwako nokama hwako
1: aikwan
0: zvindikana kuti mundu ushande dakara kenda kozorodzwa uzopoche hakwenda nokwenda ukagara pasi izvo varango zvinonyaradza mwana ngokuti munoha kwenda nokwenda dakara kenda kofa kwako iwe
1: Tadulujira mazo kuti mataka hazuru hanyaraji mwana. Mazo tatumihwa ndi mujijisi anozi algarizmu Jose Chindana. Vali pashikora sekundari Chobandu Kabuji mu provinsi ya Ino Yosofala. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumihwa ndi baba Luis Desha. Vali kumakurungu mukati mudorobo Lobera. Vali kuda kuziva kuti mazwi okuti mandede hafiesi. Anuda kuna ngenye. Mandede hafiese.
0: Zvakanaka. Zvinozika. Mandede hafiese. Tingada kuyezani sadika malingo mandede ukanda mumunda. Na mumunda mandede ya. Kunyazi mama batamisa mama funga. Ne kutodini. Anusala. Lilipo runosala pontupu alinotisa. Zindede. Mazuona. Nizona zondosho kunanga kuti. Panotongwa ndhango. Panotongwa ndhango. Ndhango iyo tongwa, asi mwese pondhopo, ne mtuti watatu walongo muna mapumbu ya ndhango iyo nanga, avata wabata washita isu isu. Majalipo pondhopo ano suzunuha pondhopo nanga nada, wenga pa mshambi uwake. Majinada ndhango iyo nangwale, haizidi. Sekita kudini, kupamba ijiwa mkuti wenga pa shukwata pondhopo. Nguti wenga pa mshambi, mkuti mandede anofama ngo mshambi. Majafungi huangu wandu kuti dangani dendo, dangani chini, lilipo linosala pondhopo. Ali hafi silipo nosa ne kuto dini ne kuto imba jaka wanda mtongoji zekte itawa manila kuto sewa mpa mtivi rotopina nizona sondoso kuti vandu waka wanda mtongoji wanangwa shukwata ichi ngoshina ndhango iyo tinutongani majalipa nufunduluso hapa shukwata ipo nanga hata una unga ana ndhango huruso hana ndhango ngale
1: mchakati mandede hafi
0: hafi
1: imazo tatumihwa ndi baba Luis Deisha bari kumakurungu kumtundu Obeira mprovinsi ya Ino Sofala. Amweni mazwi otinao musiku uno tatumihwa ndi baba Joaquim Mapise bari kumtundu Bantu Kakabuji mprovinsi ya Ino Sofala bari kuti kusakara kodovo nyama ya inuna. Ndiona kuti takabuya zvindiwo mazwi ya muzvironga zvakapinda kusakara kodovo nyama ya inuna.
0: Ndizona zvinozika. Tingawona vandu wa makarahu mujira tarangani mumesu funyane vujibu kuchena musana kota bata na mchongo tero kakusakala kodovo kuhara mashikareko venga wa mundu ya venga mfana venga wa tombozana venga wa mjaha so zate tarule kakusakala maji kareko venga batabasa tuda kuta zilo zili pambeni tinga wana shikarako chichofa baskolo wakato ii madara baskolo bino vuhu mashikarako iti ngo shino buimbuli sana ule baskolo wanzo nanga uo kakita udoda wea shimfana padu zidoko sikiti kare kakusakara kodoo kare nyama yenuna nanga kutimundu huo wa doda kare ashimfana wete itawo zilo zaka jimbikila misho
1: Chakari, tadolojira mazi otatumihwa ndi baba Joaquim Mapise kuvira bandu wa Kabuji mprovinsi ya Nisofala kusakara kodovo nyama ya inuna. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumihwa ndi baba Isaac valinyamizwa mumutundu Obeira. Mazwi onda kuziva ngokuti sunja ushirima. Ada kunangenye mazwi ya.
0: Sunja ushirima ndi zona zondo zoda kunanga kuti mundu ushibata basa uchadolegera basa lako uenda kwaita mpakamiso utevera mpakamiso basa itaye mpakamiso kaveta no una pako po akagonda kuti nobatapo basa lang kusunja kwenda kwaita mpakamiso mu kwenda kolima dakanakana kokumbira zvimbeu zvinotendekwa kuti ngomtemo maji kumbira embeu ushtema opako iwewe enda kwaita mpakamiso ushtema opako iwewe mazuona nemu vandu vanogara ari kuti vamwe nakato swanisa vogara vashikana na mulado itai no mulado no namukaji wako agonde tano mulado ndo sika basi vam dia unozo olambo no mulado wa kuzulingire nizona zvando zvokaenda kusunza shuya kolima zviri nani kuti makole unozo nyimwa yoko kusunza kuya unozviziva ndino wana kumunda kwangu kuya zvinonga zvamerawo zvaifa sunjai kaveta pulimeko shado kulegera
1: Tadolojira mazo kuti sunja uchirima, mazo otatumiko ni baba Isaac kufira kumtundu wanyamizwa mudoro barobeira. Tirikuenda tishiguma kumbiri mshirangwa chino chumaza kangwara, asitishina museso munganana kuti tifedejere tipungure mazinji otatumihwa ndimwe muri kutipurukira panguva ino. Mazo tinao musiku uno tatumihwa ndi baba Simoni Mushanga vari ku ntharaunda yo Lamego kumtundu Nyamatanda mprovinsi ni Sofala. Vari kuda kuziva kuti mazo kuti yapinda kamwe aiteiwi anoda kunangenyi mazuya takabuya ndiyo kazinji Mushanga zvakapinda yapinda kamwe aiteiwi.
0: Zvakanaka baba Simoni, tinobonga nonamba kuti yapinda kamwe aiteiwi ikuzwa chiro ugogoma nachona apo uchashibati zvakushona wakazwa chiro ambai kuwashifuva wakawashifuva wosota kuti zvanangwa izvi zvinonangwazve zvondavona izvi ndinozvionazve wozowana kusvitevera kuti uwane kuzvibata wakampera kuzwa chiro nyamasi vangu aukatoshibati nekuti tingananga kuti yapinda nyamayo kamwe nyamasi wotora kamarengani waya dangani ngoda dangani atwera woenda kotea atwera potuka yatovaile papondo kuti yefamba hayo mazviona iportuka kuna ngati ndavone mwana rume uyawo webwuye nomudzimai wangu vakutona mulalo vese vangu unoenda kostoera ndava veto chonga mijana havo mazviona nekutananga veisungisana masoko kuda kuna mulale aukata vabati pavawanina pondo vanochitsa voenda kumweni akuwakampa nyamasi wavabata pondo mangwana wavaona pondo wechitatu zvana gwinyiso nanganata mazuve waita izvona zvandozvo kuti nyama yapinda nyamasi wotsvairira yopinda zvipondopotsve dai yatwira unoibata uyapamugurupa paya
1: yapinda kamwe aiteiwi. Imazi otatumiwa ni baba Simoni Mushanga kuvira Lamego kumtundu Nyamatanda mprovinsia yo Sofala. Amweni mazi otinawo musiku uno tatumiwa ndi baba Ernesto Malimbike vali Xikwekwe kabodzi mprovinsia ni Sofala vano mazi maviri mazo kutungamira ngokuti kumwa inojenga panogomba kumwa inojenga panogomba
0: zvinosika baba Marimbiki tingananga dare vasakramento munthu wese panyika pano kubahwa panyika pano anobahwa nochipuwe chake munthu wese anobahwa nochipuwe chake ngana wawana zvebasa limweni zviri anobata rorongo shomaro ana mazhidinyeri paanobata mazhovuna yagumaro zviprojekto yagumira zvenu ngondava yeni munthu ari pagombe panojenga zvikumwa chipuwecho anacho mecho dinyerucho wakatobahwa kudera imumwi muri pashituka waro mukatogara pashituka mukutoomekwa mecho chatoguma champota votoguma yanganoda kupekedza zvigayo ananga varipo vasakaramento apo vavanada veye vanogwentari menengo makore matatu pagara chigayo chiporo pagara mutotarifazve zina renyu mumakagara basi kumwe inojenga pana gomba mazviona pana araki ngopanenda zvese pondopo imumwe muchikatona araki makatobahwa kudee mesh dambudziko romuna mazviona zvoda kunanga.
1: Amweni mazi ababa Ernesto Malimbike ngokuti zvakona nyanga murapwa achida
0: zvakanaka zvinozika zvipadhuze tingananga kuti vasakamento imumu kuno mulano mwanangu munanga ndidakana kolohora mopera kita zvese movia kunyumba iyo nematombo zvese magaradi zvese hwi ubikwa mari kunanga toda kufunungura mulamo watezvara tizwe mari vanoda vatezvara ini ndotema noda tantu zvuri zvomari pano kuti murowere mwanangu ng'anga yakona ndimwi waro munodaro ndinyoendanangare nina mumaikone yamuna andamumunanga ii ningandisikoni ndandisikonewa mutenda mwanangu ene mwanangu anoda so ng'anga ndimaikonewa zvakona ng'anga mamutenda anoda mutenda imwana adeya kulovohwa ng'anga ndimkwambi uye deya kulovora so dinyeri yatemwaro ng'anga yaina avonaa anta mwana uya ndimutenda anoda kulovohweko so ng'anga yasvikonehwa zvakona ng'anga mamutenda kulabwana kuda
1: njakati tadurujira mazo tatumihwa ni baba Ernesto Malimbike kuvira Chikwekwe kabodzi muprovinsia iyo Sofala. Amweni mazi ngokuti zino irema imazo tatumihwa ni baba Ariaga vari kumutundu Beira tinoona kuti takabuya ndiwo muzvirongo zvakapinda kazinji zino irema anoda kunange imazuya
0: zino irema toda kunanga kuti kuseka hakuna ndava kuseka kubuya zvese so zviri mumwoyo momuntu iwawo zvizivi kuseka kudai atingabuya pondapo tiriwale tirikubuya kubuya mazvi ndikulangalira nini mamuzivi ini zvindikuzvikulangalira mandi andizvizivio nga mangwana zozoitika ha afinal ngana nofekea na ena wea nguzara kulangalia nanga wia gae basopa na ena alikulanga izu zakunanga majipambeji po ndi nini akuseka zefe tudu majimoyo make anaofirikiti kutukuda kundulaya kana kuda kundi visa pabasa kana kuda kundi tumina machini mabinya nditakwe mazuona kuseka na wena ada so tunodika maningi mumoyo
1: zukani waru ngokuti kamu musesa jakona ngokuti nguva yotinayo iri kupera kuitira chirongwa ichi takufungisa nomazwi maviri utatumihwe ndi baba Gervas kuvira kumtundo wa Mashanga mprovinsi ya ino Yosofala mazo kutungamira baba Gervas ngokuti simba rohashi ndomtakuri takabuya ndio mazuya mujinanga zvakapinda
0: zvakanaka tinobonga izo da kunanga kudini kunakiti munthu wese ubakada kubata basa kutanga ambaye kudira chiro mundani ukambira kudira ndiri chiro mundani unobata basa wakavanga zveza nifa novaya vanendea kotanda kumaji kuti vawane kubata basa wakavanga venda nozumchakata nangwa mtakula u imabonole anobikwa otodihwa kamali mumbuto yokshoni vopuwa babavea vovuta vaichenga kuti hasiye ilegere kudini kuvahwaja tiwana wanu kuona simba lokuvuta hasiya mazoni namba simba lo hasi mtakula mabonole
1: mtakadi okugumisira masi baba Gervas ngokuti kuchera kufumira
0: ndizoona kuti munthu uchere kumwa padima kumtundu iyo inonese yakuma uchakafumira unochera mavundu kwenda kolima kuti ndima iwe mgova uchakafumira ndima aiwi maminda monolima kubasa para wendo kuguma nguva ishiripo ulegere kuguhwa nanga wanonoka na kana wafartali ikufumira ukamala ujipa na mkwele zakonaji wopakira nguva ishiripo wenda kwa shihwao nguva ishiripo kushikola ndisona zondozo kuti ulegere kupunihwi nangu ya punisao wanonoka idikana kuguma sedo uita farmatura na wayoni wako zese para uite zero mundu zidikana kudini kufumira duwana kuzuwana nekulowola kawona wadoni wako washitolowolavo iwo tolowola nguva yandoyo kasindanga ndiyo na ndoyo watofumira ude ukatononoka wanda kubata kumakhibwi mishi
1: zvakadi zvakanaka nomazwi aya utatumiwa ndi baba Gervas kuvira kumtundo Mashanga kakuziko provinsi ya Sofala itisu taguma kumbiri muchirongwa chomazwi akangwara musiku ozuva lunge masirino kudeya muna aliyese mazwi munoda kuti tive tichibuya ndiwo muchino chirongwa nokuti murikuda kuzadyisira zvimweni zvomunoona kuti zvasara pakudurukira kutaita munganyora mutitumira pa 826565493 826565493 nokuti zvanesa kunyora kudeya munofoni yakangwara nokuti smartphone munotapa izwi renyu mupangira pa WhatsApp yofoni iyo na iyo. Baba Mazambira, itisi tinobonga zvikuru ari maningi ngokuza kumaita musiku uno muchirangwa chomazwa kangwara kuno ku Radio Msambiki.
0: Zvakanaka neniyo ndinobongawo ngokuti mazwi akona nyamasa ngo kuti vetenga chiuro hama enga akawanda mashingo simba Radio Msambiki takwanisa kudurujira ngonjira jinodikana kuzviona kwakuti munthu anotamba notozviona ukanganata nini ndinotamba nozviona ngo simba Radio Msambiki tadurujira kamari ngonjira kwayo tinokubongazve vanhu vapurukiri ngokutumira kumaita ndane mberi muchitumira tichidurujirana zina rangu ndini Aguchi Sekai tinoti Frani pachirongwa takuona nazve dimi ngurunoza
1: pandeko yemazi penga pano Jean Sacramento muchini chomhepo chenga jino Alberto Tomo tiri kuti sanini zvakanaka pachino chirongwa
2: tambanyi mazwi akangwara.

0: Rapurkiri mandika na varaj Mozambique. Shadaru kaja tu sota sangu makamu yokutanga mukata mshirongo chelo kamtu shirongo jesus shirongo kamu shino zumtetembe umwe. Wenga apa shafilula nongoma icho kamu inozui. Ngoma I wakimbira pana papera
1: nakimbira pana papera paso
0: kama nkila na kuku
1: kakuku
0: hapana ukakupesera kunanga kuti wakadavira mumbo warso kunanga kuti wakaimba weka
1: aha se wakazobesera padoko yani kuku wakazobesera padoko kuku mpandi paish pa pakoro paish pakoro wakasobro por voji
0: ohom putu kuku
1: kuku
0: chakali chef lula pakati apa uchewanika pano paraj anishikanangi hango mukate auchebudilida mukate mumsirepete kana zvimwene kama zvokusiyana siyana zvovatetembe vomuno msofala pakati apa wakaita msirepete wakaita show
1: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
0: mashanga lini
1: mvinsingu de juni
0: renga zuva ro mutundu kana village mashanga zvakafamba kudini
1: nada zvakafamba mwalo kabesa zvakafamba zvakafamba
0: kunanga kuti ngoma idwali dzichwa kwajimba
1: ndakajimba
0: zvakadakacha wano kama ngoma jako idwali kama juno kwana kuti mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kama uponisi kuita ngoma idwali
1: na verdade mesmo ndipo na kubabesa vakona vashoma abesi vakona vashoma sefosi vabesi vengepo zviro zvida kudakaja otra vez zvida kuenda avanti tikapina wari vabesi vashoma nani mashi kizere wako akutoimba kizere ngo borso lango nda zvinonesa padodoko sefosi pinga num patrocinio wai konsegui kumbatirira zviro zvida kuchicha ndavere tirazango tinokwava kwava te kumbejio tokogoma sideushikizere
0: pasuro pazuro wenga nova besero waibeswa ndinzi zvakanezvo
1: na vabeseri vanobesa seki vabeseri vakonenzvo tinoda vabeseri vanobesa
0: weda kudini.

0: Zvadaro vapurukire kamutazo imweni ngoma mukati muchirongwa chedu kamuchishireve Jesu chino zvinotembe umwe tazwa ngoma kamu ya Shefilula mtetembe opano pabaira muno mu province ya Yosofala. Pangoma chako Jesu apa ngochapi ngoma tikananga kuti tingadira pamserepete kana pamamwato pamabuso liyese wese munthu angatamba pa Jesu mulongo munecho.
1: Na pa Jesu ondo bomulume. Ei, muzika ndo bomulume lazini lo kukonkolere muzika uwu. Ah, lazini lo kukonkolere ndo bomulume. Kada una shitira chimweni chikuitika pa upenyu. Chikuti
0: bomulume.
1: Si,
0: bomulume wakanaka.
1: Ona mulume.
0: Mulume kushona. Varipo.
1: Chikuti.
0: Uno sungwa lula.
1: No sungwa ndi kutetemba pa zvino zvinoitika munyi.
0: Jakadi. Lula. Ngoma jake wewe unaita kama no mawaya kana computer. Wakamba kulangalira uitavo kama vinangwe zvye kana banda kana gitara, viola.
1: Si, jimo viola. Kuvengea marahula. Marahula yani chova chova,
0: chova chova.
1: Ya, taenda ngo taita ngo chini kubanda. Deje vakazopinda ya marahula. Epa zvinga kugara mufarenza. Pese tipo kutembango ma computer ya Mr. Force ngoma waya memo viola original. Si, zvakuita zvakupinda kwa zvimaonga, inda Shirwani, Mashanga.
0: Wakaimba na chova chova kumana chova chova?
1: Takaimba na sino banda. Sitakaimba na.
0: Maitamba.
1: Tamba mechimba ngo banda.
0: Si. Waimba.
1: Ndaimba.
0: Wakabuda kama.
1: Buda kama.
0: Shone. Awa zikusojeka kuti vamwe nanga ii to start tatoloveja kama ri kuimba na computer. Itu sasa tinoda kama ri izvo waya waya kana viola. Ii izvi zvina veno vavo.
1: Na. Vana Petrimeo. Pa upenyu kuimba. Nini noimba. Sikapena jukunesa jukunesa ndiona chini mapatrosini uyo
0: kuyavanabadira
1: anabesa kuimba ini noimba pesa kugala basi pokulangalira leta ne wapo dapo kupoti kulangalira leta pali wadala
0: kuimba
1: shira kwenye dapo kupoti kuita muzi ndana muzi dapo kupoti shira kwenye basi dali ndana muzi
0: zvakanaka tinovetera mazuva rikuzarika kuti visira ngoma ndoyo. Nukwashiho kwako. Lula, wananga kuti na komando chova chova imwe maimba vaifarisa kana kumukamu vazinji vantu kana bungano. Kunanga kuti ngenya wimbivu kamu ninga dumbira shiku shikwata dakala bendi vana banda. Iyo kamu pina kutakavo. Kuti wale ngoma jini iwa spekerebo izi mawaya ngeyo, computer, kakuzazi, bateria, zvia, zinji. Ngoma hinda kacha?
1: Jinda kacha, hinda kacha. Chanda kati.
0: Mbukuti, asi vesi wanenda kushow buku na kumserepeti kana show, wanembea nuchiputugisi wanenga kana playback. Demi kumta dole, mshita kuteve jira kama.

Jakadi tazwa mumbo kuti zvinobesenyi kuva mufumi Omare asi uri murombo tikaringira divi rorudo rikujijinyeiro kuzoti pobre en amor waimba Lindomar mukati musiku zvora nyamasere nomporokeri usiku hodimingurufiki hotinoona kuti vanorudo panguva ino varikuwanika vari vese vachi tongwamba vabvunjana masoko upenyu vachiti vhiki rinotanga rikudare ngozvapi zvirongo zvatinoita nandi mudiwa wangu uku ikupfuma kunodika mporokiri kuwanika kamu nomudiwa ushina mudiwa uri murombo.